pandang namun memiliki penyebab yang berbeda. Cuaca yang berubah-ubah ya teman Prode berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat terutama pengguna jalan dan pelaku transportasi. Pengendara kendaraan bermotor diimbau untuk lebih berhati-hati saat melintas pada pagi hari ketika udara kabur atau kabut muncul. Jarak pandang yang berkurang dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak diantisipasi dengan baik. Oh iya, kamu juga harus selalu berkendara menggunakan helm ya teman Prode, itu wajib. Karena kalau kalau terjadi apa-apa, mohon maaf ya, kalian bisa terlindungi kepala kalian karena kalian pakai helm kayak gitu ya. Dan yang pakai mobil, untuk sabuk pengamannya itu dipasang ya teman Prode. Karena kalau, mohon maaf, kalau terjadi apa-apa lagi, jadi nggak terjadi hal yang terlalu berisiko kayak gitu. Dan BMKG juga mengingatkan ya teman Prode, masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan khususnya bagi anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Jadi jika kualitas udara menurun atau kondisi udara terasa lebih pekat lebih beda dari biasanya, penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan dapat menjadi langkah pencegahan nih teman Prode untuk mengurangi paparan partikel yang terhirup. Jadi kalian masih bisa beraktivitas dan nggak sampai sakit ya. Masyarakat di Sumatera Barat diharapkan terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG dan instansi terkait. Dengan mengetahui perkembangan cuaca lebih awal nih, warga dapat menyesuaikan aktivitas harian, mengantisipasi potensi hujan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara kabur, kabut, maupun gangguan cuaca lainnya yang dapat memengaruhi keselamatan dan kenyamanan beraktivitas nih teman berdua. Ya, cuaca boleh nggak menentu nih, tapi dengan informasi yang tepat dan sikap waspada dari kalian, teman berdua, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar hari ini ya teman Prode ya. Tetap semangat, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak-agak basah, terus agak-agak panas, tapi aktivitas tetap bisa jalan kok teman Prode, asalkan kita siaga, cek situasi, dan tetap santuy tapi waspada ya. Stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood, dan jaga cuaca hati kamu ya. Siapa tahu doi juga lagi mikirin kamu nih di tengah cuaca yang sejuk ini. Hehehe.

0: Dika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih Indra, tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu gak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku gak mau dibilang gak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi, emang kamu gak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi gak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih, abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar gak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20. 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 buat masa depan. Biar kamu tetap keren, tapi tetap punya aset.
0: Oke fix, mulai besok aku kurangi check out barang gak penting. Financial freedom is the new flex.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ke

0: Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar bahagia datang dari Bandara BIM nih, teman Pro 2, Bandara Internasional Minangkabau. Sebanyak 390 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 Debarkasi Padang tiba dengan selamat alhamdulillah di tanah air pada Rabu malam tadi, teman Pro 2, 3 Juni 2026 tadi malam. Kedatangan mereka sekaligus menandai dimulainya operasional pemulangan jamaah haji Debarkasi Padang untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300ER dengan nomor penerbangan GA3801 yang membawa jemaah haji dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, mendarat dengan selamat di BIM sekitar pukul 19.17 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para tamu Allah ini teman Pro 2 disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rifki bersama jajaran Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH, serta unsur terkait lainnya. Suasana hangat dan penuh syukur langsung terasa sejak para jemaah turun dari pesawat setelah menempuh perjalanan panjang ya teman Pro 2 dari Arab Saudi menuju Sumatera Barat. Menurut Rifki, teman Pro 2, kloter 1 terdiri dari jemaah asal Kota Padang dari total 391 orang yang berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 390 jemaah telah kembali di Indonesia, ke Indonesia, sementara satu jemaah lainnya yang atas nama Busnar Jamaran masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi sehingga belum dapat ikut pulang bersama rombongan teman Bro 2. Jadi kurang satu orang ya. Pihak penyelenggara berharap kondisi jemaah tersebut segera membaik dan bisa menyusul kembali ke tanah air pada kloter berikutnya.

Rifki juga menyampaikan bahwa proses kedatangan berjalan lancar terkait koordinasi yang baik antara PPIH, Debarkasi Padang, dan berbagai instansi pendukung ya. Mulai dari pesawat mendarat hingga jemaah turun melalui Garbarata setelah tahapan berlangsung sesuai dengan prosedur. Bahkan untuk mempercepat layanan teman Rodo, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan dan stempel paspor di dalam bus yang membawa jemaah menuju asrama haji Padang. Jadi ini langkah ini efektif ya teman Rodo ya, membuat proses kedatangan menjadi lebih praktis dan nyaman bagi para jemaah. Di tengah suasana haru, banyak jemaah mengaku puas dengan pelayanan yang mereka terima selama menjalankan ibadah haji di tahun ini. Salah satunya yaitu Atika, 27 tahun, yang mengaku mendapatkan pengalaman spiritual sekaligus perjalanan berharga selama berada di tanah suci nih teman berdoa. Menurutnya, ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang kuat karena hampir seluruh rangkaian ibadah menuntut stamina nih yang prima. Karena itu ia mengajak generasi muda untuk mulai merencanakan ibadah haji sejak usia muda, apalagi telah memiliki kesempatan dan kemampuan gitu. Jangan ditunda-tunda, kata si Atika teman berdoa. Nah, setelah tiba di asrama haji Padang, para jemaah mengikuti prosesi penyambutan dan serah terima dari PPIH Debarkasi Padang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum nantinya dipulangkan ke daerah masing-masing. Kepulangan kloter 1 menjadi awal dari fase pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun ini teman Rodo. Dalam beberapa pekan ke depan, ribuan jemaah asal Sumatera Barat dan Bengkulu dijadwalkan juga akan kembali ke tanah air secara bertahap, membawa pulang cerita, pengalaman, dan kebahagiaan setelah menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci.

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai dengan regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selain itu, FIFA juga menyebut pengumuman skuad final sebagai salah satu momen penting menjelang kick-off turnamen yang tinggal menghitung hari. FIFA menilai edisi 2026 akan menjadi tonggak baru sepak bola dunia karena melibatkan lebih banyak negara, pemain, dan supporter dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. FIFA sebelumnya menetapkan batas akhir penyerahan skuad final menjelang dimulainya turnamen. Seluruh daftar pemain kini telah tersedia melalui kanal resmi FIFA. Hal itu menjadi acuan bagi setiap negara peserta dalam menghadapi kompetisi 4 tahunan tersebut.

0: Kita akan mulai soal berikutnya. Siap?
1: Siap.
0: Baik. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari apa?
1: Hari lahir Pancasila.
0: Sebutkan sila Pancasila beserta simbolnya.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. 3. Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas.
0: Ya, benar.
2: Yeay.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
2: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, setiap tanggal 4 Juni dunia memperingati, namanya itu adalah Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi. Wah, mantap banget ya teman Pro 2 ya. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan masyarakat internasional bahwa jutaan anak di berbagai belahan dunia masih hidup dalam bayang-bayang konflik, perang, dan kekerasan ya. Bahkan sampai hari ini ya teman Brodo ya. Hari ini bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi juga seruan global nih agar hak-hak anak tetap terlindungi di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak-anak yang tinggal di wilayah konflik seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terdampak nih teman Produa. Mereka harus menghadapi berbagai ancaman mulai dari kehilangan anggota keluarga, terpaksa mengungsi, hingga menjadi korban kekerasan fisik maupun psikologis dalam banyak kasus. Anak-anak juga kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, PBB mencatat teman Produa, berbagai bentuk pelanggaran yang kerap menimpa anak-anak di daerah konflik, seperti pembunuhan, penculikan, pelecehan, kekerasan seksual, hingga serangan terhadap sekolah dan rumah sakit. Bahkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ya, itu seringkali sulit menjangkau mereka akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. Kondisi ini membuat anak-anak di wilayah perang menjadi semakin berat dan penuh dengan tantangan.

Lahirnya peringkatan ini teman berdua tidak lepas dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1982. Saat itu pasukan pertahanan Israel melakukan serangan ke wilayah Lebanon Selatan yang mengakibatkan banyak korban sipil, termasuk anak-anak Palestina dan juga anak-anak Lebanon. Besarnya jumlah korban anak-anak yang tidak terlibat dalam konflik tersebut memicu keprihatinan dunia internasional. Sebagai respon, Majelis Umum PBB pada 19 Agustus 1982 menetapkan tanggal 4 Juni sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi. Peringatan ini bertujuan untuk mengakui penderitaan yang dialami anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, mental, maupun emosional akibat konflik dan agresi nih teman berdua. Selain itu, hari ini juga menjadi pengingat akan pentingnya komitmen global dalam melindungi hak-hak anak. PBB menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup aman, mendapatkan pendidikan, memperoleh layanan kesehatan, serta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung masa depan mereka. Nah, di era modern saat ini teman berdua, pesan dari peringatan 4 Juni semakin relevan ya. Generasi muda diajak untuk lebih peduli terhadap isu kemanusiaan dan memahami bahwa dampak perang tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa semata, tetapi juga oleh anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil mereka dengan aman dan bahagia. Nah, melalui kesadaran bersama teman berdua, dunia diharapkan dapat terus memperjuangkan perdamaian dan memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban dari konflik maupun kekerasan bersenjata.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Untuk hari penting hari ini teman Pro 2, selain tadi hari internasional anak-anak tak berdosa korban agresi, hari ini juga ada hari spesial teman Pro 2. Ini buat para kalian pecinta kuliner ya, khususnya penggemar makanan berbahan keju. Nah, jadi tanggal 4 Juni itu menjadi hari yang cukup spesial nih bagi kalian. Setiap tahunnya dunia memperingati World Cheese Day atau hari keju sedunia, sebuah momen yang untuk merayakan salah satu produk olahan susu yang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama ribuan tahun teman Pro 2. Wow, udah ribuan ya. Mulai dari pizza, misalkan burger, pasta, hingga berbagai cemilan kekinian, keju menjadi bahan makanan yang hampir selalu berhasil memanjakan lidah banyak orang. Meski sangat populer hingga saat ini teman Pro 2, sejarah keju ternyata sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Para ahli memperkirakan keju telah dikenal manusia sekitar 4.000 hingga 8.000 tahun sebelum Masehi. Lama ya. Menariknya, makanan ini diyakini ditemukan secara tidak sengaja nih. Jadi konon para pengembara kuno menyimpan susu di dalam wadah yang terbuat dari lambung hewan. Enzim alami yang terdapat di dalamnya kemudian membuat susu menggumpal dan berubah menjadi bentuk awal keju yang dikenal saat ini. Jadi emang gak sengaja ya teman Prodo ya. Jadi seiring berjalannya waktu, keju berkembang menjadi salah satu produk pangan paling beragam di dunia. Setiap negara memiliki jenis keju dengan karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda ya. Ada keju cheddar yang gurih, ada mozzarella yang terkenal karena teksturnya yang elastis. Waduh, enak banget ya. Apalagi makan pizza mozzarella pagi-pagi. Harus pagi-pagi banget ya. Habis itu parmesan ada lagi ya, yang sering digunakan sebagai taburan pasta, hingga berbagai keju tradisional yang dibuat secara turun-temurun oleh para perajin di berbagai wilayah dunia. Nah, buat pecinta kopi kan juga ada tuh kopi keju. Koju, kopi keju. Jadi penetapan tanggal 4 Juni sebagai hari keju sedunia berawal dari inisiatif komunitas kuliner modern ya. Para pembuat keju atau cheesemakers selaku pelaku industri produk susu di Amerika Serikat dan Eropa Barat, mereka sepakat menghadirkan satu hari khusus untuk mengapresiasi seni dan keterampilan dalam pembuatan keju tradisional atau artisanal cheese. Perayaan ini juga menjadi ajang ya teman Pro 2 ya, untuk mengenalkan berbagai jenis keju kepada masyarakat luas sekaligus mendukung para pelaku usaha di sektor tersebut.

Jadi bulan Juni dipilih bukan tanpa alasan ya. Secara alami periode awal musim panas memang dianggap sebagai waktu yang terbaik bagi peternak karena sapi, kambing, dan domba menghasilkan susu dengan kualitas yang sangat baik di bulan tersebut yang memperoleh setelah mengkonsumsi rumput segar selama musim semi. Jadi susu berkualitas tinggi tersebut kemudian diolah menjadi berbagai jenis keju premium dengan rasa aroma dan tekstur yang lebih kaya dibandingkan dengan periode lainnya. Nah, di era sekarang nih teman Pro 2, hari keju sedunia tidak hanya dirayakan oleh produsen makanan aja nih, tetapi juga para pecinta kuliner di berbagai negara. Banyak restoran, kafe, hingga toko makanan yang menghadirkan menu spesial berbahan dasar keju untuk memeriahkan peringatan ini teman Pro 2. Nah, bagi generasi muda, momen ini menjadi kesempatan nih untuk mengenal lebih jauh

arah keju sekaligus menikmati berbagai atau beragam kreasi kuliner yang menjadikan keju sebagai bintang utamanya. Nah, nanti aku coba jalan-jalan keluar deh, aku coba cari ada nggak promo untuk makanan keju hari ini.

saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Aspal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia Perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dikutip dari rri.co.id, teman Produa, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi Mandiri Kewilayahan Bidang Lalu Lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan operasi Patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan totalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamseltip Car Lantas yang berkeselamatan.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90 kemana-mana FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ah, ini ada informasi yang masih baru banget nih, teman Prodo. Jadi ada proses sterilisasi pasca ledakan bahan peledak yang mengguncang kompleks perikanan nih di Jalan Walter Mongensiri di Biak, Papua. Jadi ini terus dilakukan, teman Prodo, oleh aparat gabungan dalam penyisiran terbaru. Tim penjinak bom atau G-bom Gegana Brimob Polda Papua kembali menemukan sejumlah bahan peledak nih peninggalan Perang Dunia Kedua. Nah, bukan karena lagi perang di sana, bukan, teman Prodo, tapi ini adalah peninggalan zaman baheula, zaman dulu. Perang Dunia Kedua itu tahun berapa ya? 1903, sebelum Indonesia merdeka lah ya, di sekitar lokasi kejadian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kawasan itu masih menyimpan sisa-sisa munisi berbahaya yang telah terkubur selama puluhan tahun ya, teman Prodo. Kapolsek Biak Numfor AKBP Tri Tristiawan mengatakan tim G-bom menemukan 3 mortir dan 30 butir amunisi saat melakukan pembersihan dan penyisiran di area tersebut. Di tempat TKP atau tempat kejadian perkara ya, pada Selasa 2 Juni 2026 kemarin, teman Prodo. Seluruh bahan peledak yang ditemukan langsung diamankan dan dimusnahkan sesuai prosedur guna menghindari resiko yang dapat membahayakan warga maupun petugas di lapangan.

Temuan ini menambah daftar bahan peledak yang sebelumnya berhasil ditemukan di lokasi yang sama ya teman Brodo ya. Sehari sebelumnya tim J-Bom juga menemukan dua granat peninggalan perang yang dikenal sebagai granat nanas dan granat manggis. Ya waktu itu masih happening teman Brodo. Sekarang mah udah terbatas ya untuk posisi granat ini ya. Jadi kedua benda tersebut juga telah dimusnahkan. Aparat masih terus melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi bahan peledak yang tersisa di kawasan tersebut. Hingga kini proses sterilisasi masih menjadi fokus utama tim J-Bom setelah lokasi dinyatakan benar-benar aman. Tim Laboratorium Forensik atau Lab4, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan Satreskrim Polres Biak Num4 akan melakukan tahapan penyelidikan melalui olah tempat kejadian perkara. Langkah ini diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan ya teman-teman penyebab serta kronologi lengkap dari insiden tersebut.

Hingga kini proses sterilisasi masih menjadi fokus utama tim G-Bomb. Setelah lokasi dinyatakan benar-benar aman, tim laboratorium forensik atau LAPOR, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua dan Satreskrim Polres Biak Numfor akan melanjutkan tahapan penyelidikan melalui olah TKP nih teman berdoa lah kayak. Di sisi lain ya, upaya pencarian korban juga masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. 3 warga yang sebelumnya dilaporkan hilang hingga kini masih dalam proses pencarian. Tim menyisir sejumlah area di luar lokasi ledakan termasuk sepanjang garis pantai di sekitar Biak. Dalam operasi tersebut teman berdoa, petugas menemukan sejumlah bagian tubuh manusia yang kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Biak untuk proses identifikasi lebih lanjut. Insiden ledakan terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 tersebut. Itu menjadi pengingat ya bahwa sisa-sisa amunisi perang yang terkubur puluhan tahun masih dapat menimbulkan ancaman serius. Jadi peristiwa tersebut teman berdua mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang dilaporkan hilang, serta merusak 9 rumah warga. Barat mengimbau masyarakat agar tidak menyentuh atau memindahkan benda mencurigakan yang diduga merupakan peninggalan perang dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang untuk ditangani secara aman.

0: mau cepat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back teman Pro 2, masih di pada pagi hari ini dan aku Obi masih nemenin kamu, tapi khusus di jam 9 ini teman Pro 2 sampai jam 10 nanti kita ada di program khusus pada di Explorer ya. Program yang bakal ngajakin kamu menjelajah isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap berbobot ya teman Prodo ya. Seperti biasa kita hadir buat nemenin aktivitas kamu, entah saat ini kamu lagi di jalan, di rumah, atau lagi ngejar deadline, atau lagi ngerjain tugas, atau lagi sekolah. Sambil dengerin radio kesayangan ya, selamat datang di Sepada di Explorer teman Prodo. Hari Kamis ini seperti biasa kita edisi setiap hari Kamis, pembahasan kali ini bersama dengan narasumber kita dari BNN teman Prodo. Tema pembahasan kali ini adalah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja dari segi medis. Nah, ini penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu ancaman ya teman Prodo, ancaman serius yang dihadapi generasi muda saat ini di tengah derasnya arus informasi dan pergaulan yang semakin luas ya. Remaja menjadi kelompok yang cukup rentan terpapar berbagai jenis narkotika dan obat-obatan terlarang nih teman Prodo. Tak sering kali luput dari perhatian adalah bagaimana narkoba dapat merusak tubuh dan kesehatan seseorang bahkan sejak pengguna pertama ya. Banyak sekali gangguan yang didapat bagi pengguna narkoba teman Proda, gangguan di otak, jantung, paru-paru atau kesehatan mental, mungkin dampaknya itu bisa berlangsung dalam jangka panjang. Nah, untuk membahas lebih dalam teman Proda mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang medis, hari ini telah hadir bersama kita seorang dokter ya teman Proda. Nama beliau adalah Dr. Aisy Hibatullah, yaitu seorang dokter klinik BNNP Sumbar ya teman Proda ya. Datang jauh-jauh ke RRI Padang, jauh enggak? Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol teman Pro 2, memberikan penjelasan seputar dampak narkoba terhadap kesehatan remaja, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, misalkan langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh keluarga terdekat, oleh lingkungan sekitar. Semoga perbincangan kali ini teman Pro 2 dapat menambah wawasan dan menjadi pengingat penting ya bagi kita semua. Sebelumnya mungkin aku sapa dulu untuk narasumber hari ini.

0: misalnya ada beberapa masyarakat atau di lingkungan sekitar agak takut ya Bang kok ke BNN kan nah, ya. Masih mindsetnya kan masih betul. Ini penangkapan betul. Atau apa ya. Nah, kita juga ada kerjasama di Klinik Intansari juga ada layanan ini NABZA.
1: NABZA ya. Di mana Bu Klinik Intansari?
0: Di Perintis Kemerdekaan.
1: Perintis Kemerdekaan Sederetan M. Jamil. Ya. Nanti langsung ketemu dokter IC aja. Enggak usah bilang-bilang yang lain. Kalau mau konsultasi. Jadi teman Prodo ini Bu Dr. IC kita juga ada interaktif ya untuk tema hari ini. Nanti pendapat kamu juga silakan banget untuk share-share di media sosial kita atau mungkin boleh telepon di 0751274082 atau di WhatsApp 0811665508. Dan juga teman Prodo kalian juga boleh komen di YouTube karena langsung live YouTube Bu. Biasa banyak Bu yang nanya komen Bu, ya. Komen Bu. Nanti dijawab ya Bu ya. Selama program ini berjalan mungkin sebelumnya boleh diinformasikan dulu Bu IC. Tadi kita off air sempat ngobrol ya Bu ya. Ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan ya Bu ya. Tentang masalah narkoba ini ya Bu. Mungkin boleh diinformasikan dulu Bu IC silakan.
0: Jadi sekarang kalau misalnya dulu ya Bang, kalau ini pemakaian itu mungkin kebanyakan itu anak dewasa ke atas. Betul. Cuma sekarang banyak nih pelajar sudah mengkonsumsi narkoba ini. Aduh. Narkoba itu kan banyak macamnya, ada betul. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Betul. Nah, kebetulan beberapa minggu yang lalu ada salah satu sekolah di Kota Padang melaporkan ininya anak muridnya karena mungkin ada yang tertangkap dan ternyata ada sekitar 20 orang Bang yang menggunakan banyak salah satu jenis ya. Dari narkoba ini.
1: Oke, okay. Nah, SMP ya?
0: Iya, SMP.
1: Oke.
0: Tidak tertutup kemungkinan juga ya Bang untuk yang ini, yang sekolah yang lain. Kadang mungkin kita juga apresiasi nih Bang ke sekolah tersebut karena mau mungkin untuk menindaklanjuti ini kita bisa bantu. Jadi kalau untuk sekolah-sekolah atau mahasiswa atau yang di masyarakat lain, kalau seandainya ada dirasakan sudah ada yang menggunakan atau ada yang ketahuan atau bagaimana, kita bisa bantu nanti. Datang aja ke rehab, itu gratis, enggak dipungut biaya ya, Bang.
1: Baik, ini menindaklanjuti tadi Bu, masalah 20 orang tadi itu banyak sekali ya Bu ya. Itu bagaimana Bu kronologinya, mungkin boleh diceritakan Bu?
0: Jadi dari salah satu dari mereka itu ada yang tertangkap Bang. Kebetulan di
1: lagi dia rutin mungkin.
0: Enggak, memang enggak sengaja ya.
1: Ya. Oke.
0: Jadi kemudian yang bersangkutan memberikan nama, list-list namanya nih Bang.
1: Gitu.
0: Dan minta bantuan ke kita dan kita cek urinnya di waktu itu.
1: Dan hasilnya positif Bu?
0: Kebetulan negatif karena negatif. Kan kalau di urin kan cuma sebentar ya Bang ya, kurang dari seminggu ya. Iya.
1: Setelah seminggu itu udah hilang ya.
0: Iya, tapi di luar dari 20 katanya ada lagi yang ada ini. Ada lagi ya.
1: Apa jenis narkotikanya Bu?
0: Waktu itu justru yang positifnya sabu waktu itu.
1: Sabu, ya.
0: Sedangkan yang mereka ini yang dia bergilir loh Bang. Misalnya diduduk sama-sama dari satu kelompok satu lingkaran. Jadi lu mau enggak pakai ini gitu. Ganti-gantian atau enggak pada biasanya tuh patungan Bang, 5.000 atau berapa gitu ya.
1: Memang semurah itu ya Bu?
0: Kalau ganja mungkin lebih ini gitu. Kecuali sabu ya Bang. Kalau sabu memang ini ada yang ada paketan ya.
1: Oh gitu. Aku baru tahu.
0: Paketan 80.000, 100.000, tergantung ini.
1: Nah, itu pasti bandarnya kena ya, Bu ya? Dapat enggak Bu bandarnya yang
0: itu, belum tahu ya. Aku enggak sampai situ aja kita sih. Ya.
1: Ibu lebih ke untuk rehabilitasinya ya, Bu ya. Berarti Ibu IC melakukan konsultasi 20 orang itu Bu?
0: Oh iya, kita kebetulan ada satu tim ya Bang, ada dari kalau saya sebagai dokter, ada yang psikolog klinisnya, ada yang konselor di bagian adiksi itu. Jadi sama-sama lah identik bantu.
1: Begitu. Cukup kejadiannya seminggu dua minggu lalu ya Bu ya, baru-baru ini ya.
0: Apalagi kan kalau di tingkat remaja kan keingintahuan itu kan cukup tinggi.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, kepo,
0: ya, kepo.
1: Apa sih ini gitu.
0: Jadi di awal mungkin memang kalau pemakaian narkoba ini awal itu coba-coba kayak gimana sih rasanya. Ternyata berefek nih, misalkan lagi lebih bersemangat bekerja, tapi tergantung efek ini tergantung apa yang kita pakai Bang.
1: Betul.
0: Ketika kita pakai ternyata di otak kita tuh udah berubah fungsinya. Yang ada namanya neurotransmitter, nama istilahnya Bang. Jadi yang neurotransmitter ini dia tugasnya untuk mengatur suasana hati, nyeri, segala macam.
1: Jadi tiba-tiba happy ya Bu ya.
0: Yang itu
1: padahal badannya lagi lemes.

0: terus minum itu tiba-tiba happy ya, gitu ya, nggak secara nggak langsung ya Bu ya.
1: Ketika satu kali sampai dua kali pakai, coba pakai, ternyata udah sampai ke ketagihan,
0: kecanduan ya Bu.
1: Sudah
0: ya,
1: sudah situasional jatuhnya kan Bang, ketika ada uang nih, ada uang nih atau bagaimana ya, beli dong ya, ya, itu ya, yang ditakutkan ya, itu yang jadi awalnya ya, coba pakai,
0: dan awalnya coba pakai ya, lama-lama. Dan bisa bahayanya lagi ya Bu, karena sakit ketagihannya dan dia nggak punya uang, dia melakukan tindak kejahatan.
1: Ah, ya, kriminalitas
0: jatuhnya ya. Karena gitu, waduh sayang banget. Nah ini pertanyaan selanjutnya Bu, itu mengapa ya? Itu kan remaja itu kelompok yang rentan ya Bu ya, terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kenapa remaja sih Bu?
1: Sebenarnya banyak faktor resikonya ya. Yang pertama itu, kalau kita lihat klien-klien kita yang tiba di BNN itu memang dominannya itu faktor lingkungan.
0: Okay.
1: Di sama siapa kita duduk, tongkrongannya sama siapa. Yang kedua itu faktor keluarga Bang. Faktor kadang keluarga, mungkin di rumahnya itu hubungannya kurang harmonis atau bagaimana.
0: Kayak broken home gitu ya Bu.
1: Iya, jadi pelampiasannya itu dengan menggunakan itu dia lebih tenang.
0: Jadi mencari apa namanya, rasa aman mungkin.
1: Rasa aman.
0: Karena emang di keluarganya agak sering ribut gitu, dia agak gimana gitu ya Bu ya. Akhirnya ketemulah seseorang yang mungkin dalam tanda kutip jahat.
1: Iya.
0: Udah ini aja nyoba ini, kamu menjadi ini gitu-gitu ya
1: Bu. Benar juga katanya kan Bang. Nah, itu yang takutnya berkelanjutan.
0: Jadi memang rentan banget remaja ya Bu ya.
1: Iya, rentan juga remaja. Tapi ada juga Bang yang dia make lingkungan sudah bagus, keluarga sudah bagus, tapi ada gangguan kesehatan jiwanya misalkan yang ADHD yang hiperaktif itu loh Bang. Atau ada gangguan rasa cemas atau ketakutan yang berlebihan. Kalau pakai itu kan tenang.
0: Kalau itu memang untuk medis ya Bu ya, itu bukan buat penyalahgunaannya.
1: Asalkan tidak. Kadang kan takutnya kebanyakan sekarang kan dibeli bebas kan Bang. Kita nggak tahu apakah memang sesuai dengan kondisinya.
0: Resep dokter.
1: Resep dokternya atau sudah beli di luar. Kadang sekarang nih kebanyakan orang memakai itu dari omongan orang Bang, bukan dari resep dokter.
0: Iya betul betul.
1: Ya, misalnya dia curhat ke temennya, rasanya nih gelisah nih, nggak nyaman atau butuh kayak obat tidur lah Bang. Obat tidur itu kan udah masuk golongan narkotika golongan 2. Golongan 3
0: ya.
1: Cuman kan kalau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak ada instruksi dari dokter, itu sudah salah guna
0: ya, berarti
1: kan. Jadi ketika pakai itu ada juga tuh yang tanpa resep dokter, udah banyak sekarang kejadiannya.
0: Nah, aku mau nanya nih dokter, dari pengalaman dokter selama ini ya, apa aja ya Bu ya dokter, faktor yang paling sering mendorong remaja mencoba narkoba?
1: Lingkungan itu
0: lingkungan
1: sih.
0: Lingkungan itu ya, itu lebih dominan ya Bu ya.
1: Yang kedua memang faktor keluarga sih,
0: faktor keluarga
1: yang kurang harmonis tadi itu.
0: Karena memang, dan aku udah baca-baca, dokter di Sumbar ini termasuk yang besar ya, untuk yang narkoba, khusus untuk yang remaja ya. Tapi di satu sisi aku juga ada program dari pemerintah ya, itu bagus tuh sebenarnya tuh dari pemerintah, program subuh berjamaah tuh bagus tuh ya. Itu kan membentuk lingkungan, membentuk kebiasaan kayak gitu ya. Jadi nyambung juga nih ya seharusnya ya, seharusnya dengan ada program ini semoga berkurang ya untuk Sumbar itu ya. Oke. Nah ada yang nanya nih dokter di WhatsApp nih. Nah dokter, aku mau nanya Iqbal, seberapa besar sih dok resiko kecanduan jika seseorang mulai menggunakan narkoba sejak usia muda? Nah, si Iqbal baru nanya ya, bagus Bal.
1: Okay, boleh. Jadi balik lagi Bang, tergantung individu, zat apa yang digunakan, sama tingkat ketergantungannya. Yang pertama mungkin memang ini coba pakai, tapi balik lagi ketika justru kalau misalkan sudah coba pakai 2 kali, 3 kali, ternyata menimbulkan efek ketagihan kan Bang, kecanduan.
0: Betul, betul.
1: Nah, kecanduan justru pas di kita, orang yang sudah kecanduan itu ketika dia mengurangi pemakaiannya atau menghentikan secara tiba-tiba, justru itu yang terasa dari dirinya itu udah kesakitan, udah ada gejala
0: gitu.
1: Justru ketika dia memutuskan, itu yang namanya kita kalau dikenal di pemakai itu adiksi kan Bang, ketergantungan.
0: Adiktif, adiksi ya.
1: Beda ceritanya kalau misalkan kita ini batuk, flu, demam, minum obat, banyak minum istirahat, minum air hangat kan sembuh ya Bang.
0: Betul, betul.
1: Tapi kalau narkotika ini panjang ceritanya.
0: Panjangnya, ininya bisa, bertahap ya, nggak bisa sekali dua kali ya dok ya.
1: Nggak bisa misalkan sekarang berhenti nih, belum tentu sebulan ke depan itu mungkin pasti ada sugas sekali-sekali, atau ada mungkin kalau tidak bisa menahan diri, bisa kemungkinan relapse-nya kemungkinan tinggi kan bisa juga.
0: Gitu, jadi memang harus penuh dengan pengawasan, iya, ya dok, pengawasan ya, pengawasan ya. Jadi konsultasi sekali, abis itu diawasi masih terus-terusan terus, ya. Kalau bisa tiap hari, iya, lalu konsultasi lagi sampai dia benar-benar berhenti ya dok ya, iya. Oke, nah untuk masalah ini dok, untuk masalah kira-kira untuk organ tubuh apa aja ya dok ya,
1: oh, yang
0: paling rentan mengalami kerusakan sampai akibat penggunaan narkoba.
1: Sebenarnya itu tergantung pemakaiannya bang. Jadi ada tiga efek dari pemakaian itu. Yang pertama stimulan.
0: Okay.
1: Stimulan ini berarti lebih nge-up ya bang. Misalnya lebih semangat. Jadi detak jantung itu lebih cepat. Nafasnya juga lebih cepat. Misalnya sempoyongan, mual, muntah. Kalau dia memakai stimulan, contohnya sabu, salah satunya. Yang kedua itu ada yang depresi. Berarti kebalikannya. Kalau depresi itu dia memperlambat. Jadi kalau mau efeknya ternyata lebih apa? Lebih tenang. Nah, itu juga bisa dari depresan tadi. Yang ketiga ini yang paling ditakutkan ketika sudah dilakukan di pemakaian jangka panjang dan dosisnya sudah besar, itu sudah ada halusinasi bang.
0: Halusinasi.
1: Dia sudah mendengar atau melihat sesuatu yang tidak nyata.
0: Iya. Karena banyaknya yang masuk ya ke dalam tubuh, jadi berhalusinasi ya, berfantasi mungkin bisa jadi ya dok ya. Oh gitu, aduh bahaya banget ya dok ya.
1: Tapi semua organ itu yang diserangnya bang.
0: Emang, semua organ, jadi nggak cuma satu dua aja, hampir semua
1: mata
0: badannya.
1: Mata bisa, jadi penurunan apa ketajaman penglihatan.
0: Iya, aku pernah baca dokumen, pernah nonton dokumenter orang kecanduan narkoba, dia kurus, matanya merah, jadi kayak benar-benar apa ya? Oh mohon maaf, kayak kerasukan setan itu, jadi benar-benar serem banget dok.
1: Jadi juga rentan bang terhadap penyakit yang lain karena
0: betul,
1: kan daya tahan tubuh kan
0: lemah ya,
1: banget.
0: Diserang ya, kena angin dikit mungkin langsung sakit gitu ya.
1: Kebanyakan kan ini sekarang kayak HIV gitu
0: betul,
1: ya bang ya.
0: Betul. Nah apa ya dok sebenarnya yang terjadi pada tubuh ketika seseorang pertama kali menggunakan narkoba?
1: Balik lagi yang tergantung itu bang, apa yang dipakai. Mungkin yang pertama masih pusing-pusing biasa.
0: Pusing-pusing. Kalau nggak langsung kan, kecanduan enggak ya, justru enggak. Ya. Oke.
1: Okay.
0: Responnya itu justru itu ya.
1: Pemakaian yang kedua, pemakaian yang ketiga mungkin nggak bisa, ada yang nggak bisa tidur bang 2 hari. Nafsu makan juga kurang.
0: 2 hari nggak bisa ya, makan.
1: Emang kerja
0: ya,
1: tengah malam. Jadi buat orang tua nih bisa juga nih dicurigai anak-anak.
0: Oke. Okay. Kalau punya ciri-ciri kayak gitu ya. Ini kok orang begadang terus, main game alasannya kan. Siapa tahu ya bu.
1: Udah nggak tidur ya bang. Ada tuh klien kami ditanya udah berapa hari nggak tidur. Soalnya pas kami tanya dia ngop terus bang.
0: Oh gitu.
1: Dia sudah menghentikan zat itu beberapa hari. Ternyata ditanya kemarin pas makan itu nggak tidur 3 hari. Mungkin tremor bisa juga itu bang, keringatan berlebihan.
0: Oke. Jadi benar-benar ini ya dok ya, bahaya banget ya dok ya. Selain kesehatan fisik dok, bagaimana dok pengaruh narkoba terhadap kesehatan mental?
1: Kesehatan mental juga ini karena karena dia yang diserang itu kan ini otak itu. Jadi kalau di kami, kalau di BNN di provinsi yang di Sumatera Barat ini kan hanya rawat jalan bang. Tergantung nanti kita asesmen pertama ketika pasien, ketika si pemakai itu datang, kita asesmen dulu. Kalau seandainya biasanya tuh kalau udah ketergantungan dia udah ada perubahan perilaku gitu bang. Misalkan atau sudah berhalusinasi. Itu kan kalau di medis kan kayak skizo jatuhnya orang ini ya bang. Nah nanti kalau itu kita gak bisa bang. Jadi terapi untuk dari pemakai ini ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Kalau di kita itu rawat jalan,
0: masih rawat jalan.
1: Tapi kalau yang sudah ada dual diagnosis, maksudnya sudah terganggu jiwanya, itu kita anjurkan untuk ini rawat inap.
0: Jadi dokter Ais ini lebih menunggu ya bu ya, bukan jemput bola ya. Jadi lebih menunggu. Jika ada pasien yang mau konsultasi silakan aja. Iya. Itu setiap hari atau bagaimana bu?
1: Setiap hari dari setiap hari Senin sampai hari Jumat.
0: Hari kerja ya bu.
1: Hari
0: ya.
1: Kerja.
0: Silakan datang hari aja kerja. Atau minta janji ya bu. Ada berapa dokter bu?
1: Kebetulan dokternya satu.
0: Satu. Jadi lumayan ini ya bu ya. Antri ya nggak apa-apa lah ya.
1: Semuanya kan sudah ini kan bang udah ada ikut ininya skill pelatihannya untuk itu.
0: Nah balik lagi bu yang untuk yang 20 orang ya, anak SMP kelas berapa sih bu?
1: Beragam
0: ya, 789 ya.
1: Iya, 789.
0: Gitu. Itu sampai hari ini pun ibu menjadwalkan tetap konsultasi ke mereka ya, Bu ya.
1: Kebetulan dari dicek urinnya hanya 2 orang yang positif waktu itu, Bang. Cuma kan balik lagi urin kan cuma sebentar di ini di pemakaian di urin itu
0: terdeteksi ya.
1: Terdeteksinya juga sebentar kan, Bang. Jadi kita wajib lapor sekitar 2-3 kali. Dan yang kebanyakan anak-anak itu menyatakan iseng-iseng coba pengen tahu rasanya apa.
0: Betul, iya iya. Dikiranya ini itu kali ya, dikiranya apa, rokok gitu, ada yang baru nih gitu, coba ya. Terus ternyata itu.
1: Padahal ditanya pasti beda lah, kayak bang bau rokok biasa, iya, betul, dengan betul, rokok betul, yang isinya ini.
0: Ah iya. Ngomong-ngomong tentang rokok Bu, rokok elektrik ini ya Bu ya, termasuk di kategori psikotropika juga ya Bu ya.
1: Sekarang kan sebenarnya kan vape itu kan salah satu jenis rokok elektronik yang dihasilkan dari tembakau yang dicairkan, kemudian dipanaskan lalu dihisap. Nah, cairannya ini kalau sebenarnya udah ada aturan dari BPOM atau undang-undang kan udah ada tuh bang berapa kandungan ininya. Tapi orang banyak menyalahgunakan dari pengisian cairan ini. Ada yang etomidate yang lagi ngehit sekarang bang, yang menimbulkan efek euforia atau cairan ganja yang dicampurkan.
0: Aduh,
1: itu yang ditakutkan, itu yang dari vape sekarang.
0: Itu kalau kayak gitu, misalkan ada yang melakukan nggak sesuai dengan ininya Bu, kena hukuman nggak Bu?
1: Iya, kalau itu udah jelas, kalau itu udah ada sanksinya, ininya kan, sanksinya kan bang.
0: Apa Bu hukumannya Bu?
1: Nggak
0: tahu ya, ke dokter ya. Aku nanya ini ke dokter.
1: Tergantung mungkin zat berapa banyak yang digunakan kali ya.
0: Dan nah untuk keluarga ya Bu, untuk keluarga yang mungkin shock kali ya, shock ya Bu ya, melihat anaknya wah kok bisa gitu, itu gimana Bu cara ibu atau itu cara ininya, cara ngomongnya ke mereka Bu?
1: Sebenarnya kalau ketika ada ditemukan anak kita yang seperti itu, jangan terlalu dihakimi sih bang, karena dia takutnya nanti malah ini down ini.
0: Yang balik
1: bisa
0: lagi
1: kalau
0: ya,
1: bisa itu dirangkul, kita sangkul sama-sama.
0: Pelan-pelan.
1: Emang ditanyakan kira-kira faktor di rumah ada penyebab nggak? Kadang mungkin anak-anak yang ya mesti kurang perhatian atau mungkin uang belanja yang terlalu kebanyakan.
0: Jadi ketemu lah jawabannya. Pasti mereka juga kayak gitu kan, bukan cuma karena ikut aja ya, pasti ada faktor yang lain,
1: faktor
0: non eksternal ya. Oke, baik Bu Dokter Aisy, nanti kita akan tanya lebih lanjut lagi. Dok, ini ada juga yang bertanya, ada 2 orang. Oke, nanti kita akan balik lagi, teman berdua, kita akan jeda iklan sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brother Padang, teman terbaik kamu.
2: Demikian pada tematik bersama BNN.
3: Cuma sekali. Bohong. Narkoba gak kenal sekali. Sekali coba bisa jadi selamanya. Awalnya sih seru, akhirnya hancur tak menentu. Teman pergi, keluarga susah, masa depan hilang tak terarah. Gimana? Masih mau coba? Ingat, narkoba? No.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat teristimewa di hati pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyaknya inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku Obi di sini dan Dr. IC di sana. Masih ada, masih menemani kalian teman Pro 2. Dan Bu Dokter ini ada yang bertanya nih.
1: Iya.
0: Ada yang bertanya, dia menanyakan tentang Bu, ada gak Bu tanda-tanda awal yang bisa dikenali orang tua jika anak atau remaja mulai terlibat penyalahgunaan narkoba?
1: Iya.
0: Itu yang pertama, itu dari Adisti. Terus dari Lara, dia nanya gini ya, ada gak perubahan perilaku tertentu yang perlu diwaspadai oleh keluarga maupun guru?
1: Guru.
0: Oke, silakan Bu.
1: Iya. Balik lagi ya Bang, yang tadi kita bahas, tergantung dari jenis dan efek yang ditimbulkan. Kalau misalkan dia yang pakai yang berefek depresi, berarti dia tuh lebih tenang.
0: Oke. Okay.
1: Dari biasanya. Atau mungkin kalau di dalam stimulan, kadang dia ngomong gak berhenti-henti Bang.
0: Oh gitu.
1: Atau beraktivitas yang
0: terus ya,
1: misalnya lebih bersemangat kerja yang enggak
0: biasanya ya,
1: gitu. Atau mungkin tidurnya balik lagi sampai 2 sampai 3 hari enggak tidur atau keringat yang berlebihan.
0: Kalau tidurnya kelamaan,
1: tremor, itu bisa juga.
0: Bisa juga ya.
1: Tapi harus dibiasakan juga dengan dibedakan juga dengan pembiasaan dia sehari-hari ya, Bang.
0: Tapi nanti saya punya teman Bu yang tidurnya dari pagi sampai sore.
1: Ada juga tuh yang karena terus, yang
0: akhirnya saya bercandain karena narkoba lu ya. emang kebiasaan dia
1: kebiasaannya
0: sih.
1: Jadi
0: kita juga enggak boleh ini ya Bu ya, enggak boleh asal ngejudge juga, kasihan juga kan, ter dia malah gimana gitu.
1: Atau pusing bisa juga. Tergantung efeknya ini.
0: Okay.
1: Di apa yang dipakai?
0: Yang dipakai ya, tergantung dari jenis narkobanya. Kayak perubahan perilakunya Bu.
1: Kalau di awal-awal mungkin belum terlalu signifikan terjadi perubahan pelaku. Cuman kalau sudah mulai situasional pemakaiannya, misalkan 2-3 kali seminggu, itu kadang ini Bang, kalau misalnya tidak mendapatkan, apalagi remaja ya, uang mungkin uang jajannya sudah dibatasi sama orang tuanya, ketika tidak bisa mendapatkan hal itu, dia marah,
0: berontak
1: gitu.
0: Apakah
1: mungkin ada yang sampai dibanting-banting?
0: Kayak nggak wajar ya Bu ya,
1: nggak wajar
0: ya. Kenapa pes gitunya minta uang ya?
1: Iya. Uang.
0: Buat apa sih gitu? Buat beli cilok gitu. Beli cilok tapi
1: masa. Emosi juga enggak ini ya Bang, enggak stabil.
0: Enggak gitu. Stabil ya. Itu rentan ya Bu, dan itu harus diwaspadai ya Bu, dan kalau bisa langsung lapor.
1: Lapor aja.
0: Ibu ada ini enggak Bu? Ada misalkan nomor hotline-nya, misalkan WhatsApp atau gimana, itu boleh di-share mungkin Bu kalau yang mau konsultasi.
1: Atau ini Instagram,
0: Instagram
1: ini
0: boleh.
1: Iya,
0: silakan
1: di info BNN.
0: Info BNN.
1: BNP Sumbar.
0: BNP Sumbar. Nanti ada di link bio itu ya. Nanti di ada nomor kontak dan semuanya.
1: Boleh langsung datang.
0: Boleh datang juga. Itu privasi dijaga ya Bu ya?
1: Dijaga.
0: Dijaga ya, karena memang agak sensitif ya Bu biasanya ya Bu ya. Nanti silakan kontak aja teman Pro 2, orang tua atau gimana kalau
1: gratis
0: misalkan
1: ya Bang, ya?
0: Dan
1: tidak
0: gratis, jangan enggak usah khawatir.
1: Biaya.
0: Privasi dijaga dan yang penting konsultasi aja dulu ya.
1: Iya,
0: yang penting dulu. Mencegah daripada mengobati. Karena kan kalau masih dalam mencegah masih dalam enggak terlalu lama ya untuk penyembuhan ya Bu, tapi kalau udah mulai dalam tahap pengobatan kan intensif tuh ya Bu.
1: Iya, kalau apalagi kalau udah rawat inap tuh 3 sampai 6 bulan biasanya.
0: Betul.
1: Bang.
0: Jadi kasihan dokter IC, teman Bro jadi banyak kerjaan. Jadi memang harus dicegah dari sekarang ya. Makanya program ini juga ada untuk preventif untuk semuanya ya, kayak gitu ya. Oke, baik. Oke, baik Bu, untuk bagaimana Bu cara agar remaja atau anak-anak atau pokoknya di bawah umur untuk mengatakan no pada narkoba. Jadi caranya itu yang efektif gimana ya Bu ya?
1: Sebenarnya itu harus tahu juga dari edukasi.
0: Okay.
1: Kita kasih tahu dulu yang kayak kita lakukan sekarang nih Bang. Misalnya edukasi dulu apa kira-kira penyebabnya. Karena benar-benar enggak ada menguntungkan dan tidak di-cover kalau udah ini misalkan ada gangguan kesehatan, tidak di-cover asuransi kesehatan manapun.
0: Dalam tanda kutip ditakut-takutin gitu ya Bu ya. Oke.
1: Okay. Kalau misalkan diajak walaupun gratisan nanti diiming-iming dulu apa ini dicoba nih gratis nggak usah bayar. Ingat aja dulu efeknya dan uang juga ini kan Bang udah keluar juga, jadi uang udah keluar.
0: Betul.
1: Kesehatan kita juga
0: rugi
1: terganggu
0: ya.
1: Udah dua kali rugi jatuhnya.
0: Nah untuk penggunaan obat-obatan tertentu tanpa resep dokter itu termasuk penyalahgunaan ya Bu ya, berarti ya yang berbahaya ya Bu ya. Ya itu mungkin boleh diedukasi Bu untuk pendengar kita mungkin yang nggak tahu.
1: Iya, kadang kan orang mungkin biar cepat ya bang, datang ke tempat jual obat, disebutkan keluhan, ternyata keluar aja obat. Takutnya nanti memang kalau misalkan suatu saat ada ketemu obat-obat yang agak keras, efeknya sebenarnya kan semakin tinggi jenisnya kan efek yang ditemukan semakin bagus.
0: Betul,
1: juga
0: betul.
1: Atau kuat. Yang obat tidur misalnya nih, susah tidur, ternyata harus pakai obat juga. Takutnya pas pertama kali pakai atau keterusan nanti ada efek ketergantungan juga ke obat itu, padahal dia kan juga masuk jenis narkotika juga, obat obat yang keras itu.
0: Keras itu ya. Itu kan diatur ya Bu ya, kan nggak bisa diperjual bebas juga ya Bu ya, itu kenapa bisa ada ya
1: sebenarnya
0: Bu ya?
1: Kalau pengawasannya ininya kan harus ada resep dokter bang. Kalau obat keras, kalau tanpa resep dokter sebenarnya nggak bisa. Cuman kan sekarang ada juga kan bang,
0: apotek orang nakal tanpa ya.
1: Ya, resep dokter tiba-tiba keluar aja obat yang ini
0: betul,
1: keras
0: betul.
1: Gitu.
0: Apalagi aku kalau misalkan lagi ini nih yang di Tarandam tuh Bu ya, aku lihat abis itu obatnya diajarin aja gitu Bu, diajarin. Kan padahal kan ada ini ya Bu ya, ada etikanya ya, nggak bisa kayak gitu aja ya, dan sesuai dengan resep dokter.
1: Sedangkan resep dokter tidak boleh juga mengeluarkan satu yang obat keras, pasti ada gandengan obat yang lain.
0: Betul.
1: Pasti dipertanyakan juga kita dari BPOM kan bang, ini betul. Kenapa obatnya untuk apa? Harus jelas.
0: Apalagi dokter IC yang lihat sendiri yang selama ini belajar tentang apa namanya, tentang cara ngatur obat, lihatnya miris ya Bu ya.
1: Iya.
0: Apotek
1: tiba-tiba
0: di depan aja ya obat yang efek keras.
1: Minta alprazolam dok, itu kan biasa obat tidur tuh bang, atau minta obat ini ada sampai diazepam digunakan, padahal itu kan udah obat yang ini udah.
0: Nah kalau kayak gitu kita boleh ngelapor nggak sih Bu ke BNN atau gimana?
1: Buat balik ditindak, lagi lanjut. Awalnya ditanya, benar-benar ditanyakan apakah ada keluhan atau ini. Tapi ada juga tuh bang, klien kita udah makai narkotika tapi dia makai obat itu 20 sekali telan.
0: Astaga. Itu 20 obat itu.
1: Iya, jadi itu gak, tuh gak perlu takut ini ya Bu bang, ya? Terapi detox. Jadi detox ini biasanya kita rujuk itu bang biasanya untuk ke lido atau kepun ke Saanen.
0: Di ini ya Lido Sukabumi ya Bu ya. Di Sumatera Barat ada Bu?
1: Saanen
0: ya, ada ya. Itu untuk yang tingkatnya lebih tinggi ya Bu ya.
1: Apalagi ada kan bang misalnya yang balik lagi yang dia minum obat 20 tuh emang udah terjadi kebiasaan di dia gitu.
0: 20 banyak banget ya Bu ya. Enggak takut muntah ya atau overdosis mungkin.
1: Iya, overdosis
0: ya.
1: Takutnya.
0: Bahaya banget ya Bu dokter ya. Oke. Nah, Bu untuk saat ini ya Bu ya, ada enggak Bu tren baru penyalahgunaan narkoba yang banyak menyasar remaja selain tadi tren ini Bu?
1: Rame itu yang whipping ya bang?
0: Oh iya betul-betul whipping ya. Oke mungkin boleh diinformasiin Bu.
1: Iya sebenarnya whipping itu kan gas
0: gas heli, masih gas apa sih?
1: Iya sebenarnya kan digunakan untuk bahan makanan ya bang, atau bahan ini untuk mesin di mobil kalau gak salah aku.
0: Oh gitu. Okay,
1: tapi sebenarnya ini regulasinya belum ada.
0: Masih
1: cuman
0: digodok ya.
1: Kalau misalkan pemakaiannya tidak jelas kan juga dipertanyakan. Betul. Sama orang penyedia.
0: Betul.
1: Ini kan. Tapi efek sampingnya juga kabarnya ada efek ketagihan, euforianya juga bang dari pemakaian itu.
0: Nah, itu
1: juga merusak sistem saraf pusat kita di otak kita.
0: Jadi
1: ditelusuri juga nih bang yang whipping ini.
0: Apalagi yang make influencer ya Bu ya. Waduh, tuh pada banyak yang ini kan ngikutin kan. Mendingan influencer ya baik-baik aja lah, minum air putih gitu ya.
1: Padahal kalau ini kalau di medis itu untuk sedasi untuk orang bius biasanya bang, yang berefek ringan, yang bius ringan gitu jatuhnya. Tapi disalahgunakan ketika pemakaian zaman sekarang.
0: Itu berarti tinggal tunggu ada kejadian sih, tinggal tunggu aturannya aja ya.
1: Iya, aturan regulasinya
0: Memang kalau mau mengedukasi yang baik-baik aja ya Bu ya. Misalkan influencer minum air putih gitu. Pokoknya yang baik-baik aja, enggak usah yang macam-macam gitu.
1: Orang menjadi kepo, whipping betul. Apa sih gitu kan sih Bang?
0: Betul. Iya, oke. Ini Bu, apa namanya, mengapa sebagian remaja itu merasa mereka tuh kayak baik-baik aja ya, dan tentu meskipun mereka udah mencoba narkoba misalkan sekali gitu.
1: Kebanyakan mungkin di mindset mereka masih muda kali ya bang. Nanti yang kelihatan mungkin yang sakit-sakit tuh dia usia lanjut. Padahal kan balik lagi yang narkoba ini kan efeknya jangka panjang. Yang itu yang masih terasa efek yang menguntungkan bagi si pemakai. Misalnya kerja kerja lebih cepat, iya, atau semangat lebih ini lebih tinggi.
0: Padahal kan banyak ya Bu ya, makanan-makanan enak yang bisa bikin semangat ya Bu ya. Makan coklat misalkan atau apa, minum kopi, tapi nggak boleh berlebihan ya. Minum air putih lagi, boleh banget air putih. Karena memang aku termasuk yang suka minum air putih Bu, karena memang ya manfaatnya efeknya bagus Bu. Bagus buat kulit dan sebagainya ya. Oke, iya. Oke. Nah Bu, ngomong-ngomong remaja nih Bu, ya kan remaja, kan remaja sekarang kan apa ya, gampang stres. Gampang cemas, mudah depresi, itu kesehatan mentalnya terganggu. Pokoknya lebih rentan lah gitu dalam kenapa ya Bu ya, remaja sekarang tuh kayak gitu Bu. Padahal kan itu bisa jadi tuh ntar dia dengan alasan kayak gitu dia nyoba-nyoba narkoba. Iya gak sih Bu?
1: Balik lagi sih ya. Bang, mungkin ketika di rumah atau di lingkungan sekitarnya dia tidak ada tempat untuk bercerita ya Bang. Tapi kalau misalnya kalau dia meluapkan apa yang dia rasakan, rasanya tidak bisa jauh lah terjatuh dari lingkungan yang seperti itu. Cuman kalau misalkan sudah setelah di rumah tidak ada yang bisa memfasilitasi perasaannya, atau mungkin lebih justru di rumah lebih memberatkan, jatuhnya kan temakai jatuh kan Bang.
0: Iya Bu.
1: Jadi bagaimana di rumah sih kebanyakan lingkungan sekitar
0: ya, okay. Ya bersosialisasi lah ya. Tapi kalau dia orangnya emang introvert gitu gimana ya Bu ya? Balik lagi ke keluarga kali ya, harus merangkul ya anak itu ya.
1: Lagi orang tua.
0: Betul, balik lagi ke keluarga sih. Habis itu teman juga ya ya sebenarnya sih geng juga nggak masalah ya Bu ya, takkan geng orang baik gitu
1: ya.
0: Tiga orang juga nggak apa-apa. Tapi
1: pokoknya nanti lingkungan nggak mau berteman juga kan.
0: Betul. ya. Nah bagaimana Bu cara yang sehat ya bagi remaja untuk mengelola stres tanpa harus mencari pelarian, misalkan pelarian ke narkoba gitu Bu ya. Gimana Bu?
1: Semungkin diseimbangkan dulu ya Bang, kegiatan sehari-hari. Mungkin langsungnya belajar terus, ada mungkin melakukan hobi yang kita suka.
0: Main bola apalah ya.
1: Atau mungkin ya perlu juga refreshing atau healing sekali-sekali kali ya.
0: Betul, healing ke tempat
1: biar tidak jenuh.
0: Ke Bukit Tinggi situ kalau lagi stres.
1: Ini ada yang
0: yang lagi ramai ya.
1: Iya.
0: Kemana Bu?
1: Kafe-kafe atau apa?
0: Iya,
1: tapi betul. Duduknya juga jangan ini ya Bang ya, salah orang juga kan nongkrongnya.
0: Sama teman-teman.
1: Iya, teman-teman.
0: Ya di taplow itu Bu ya. Pantai kan sumbernya kan banyak wisata ya, banyak suatu hal yang memang bisa kalau misalkan stres ya, ya udah berlibur gitu. Iya. Jangan sampai berlari ke narkoba karena memang efeknya itu benar-benar apa ya, bahaya banget ya dokter ya.
1: Udah uang keluar, kesehatan juga terganggu.
0: Betul, masa depan juga jadi
1: hancur ya Bang.
0: Hancur gitu. Masih muda padahal ya. Oke. Nah, tadi kita ngomongin masalah lingkungan Bu. Sekarang dokter aku mau ngomong masalah ini nih, apa? Kira-kira menghakimi atau misalkan memarahi pengguna narkoba itu merupakan cara yang tepat gak sih Bu untuk membantu mereka?
1: Enggak sih Bang. Soalnya justru orang yang seperti itu kita rangkul. Ketika kita ke hakimi dia kayak malah takutnya nanti depresi yang ujung-ujungnya menarik diri dari lingkungan. Atau mungkin ketika itu udah ada efek yang lain-lain kan Bang, takutnya udah putus asa, ya udahlah, udah terlanjur juga. Itu yang kita hindari. Kalau bisa emang kita rangkul sama-sama. Jadi
0: berarti bukan sikap yang bagus ya Bu ya, untuk
1: bukan sikap yang
0: itu,
1: bagus
0: ya.
1: Oke.
0: Nah ini ada yang nanya lagi Bu, ini kayaknya relate sama pertanyaan aku sebelumnya. Sebaiknya mau nanya ke dokternya dong, ini sebaiknya apa yang dilakukan seorang remaja mengetahui temannya itu mulai terlibat narkoba. Hal-hal yang awal-awal dilakukan, mungkin dia khawatir temannya nih mungkin. Gimana ya dok ya, sebaiknya dilakukan untuk pertama kali, sebaiknya dilakukan
1: kalau udah tahu ya Bang,
0: mengetahui.
1: Boleh sih, yang pertama tuh mungkin dibilang dulu ini gak baik ya Bang. Tapi lebih bagusnya kan ke tempat orang yang benar-benar pas, misalkan di salah satunya kan di kita tuh di BNN. Jadi kita bisa untuk ngajak ngerangkul lagi ke agak tidak kejerumus ke hal itu. Cuma mungkin yang pertama-tama ya dirangkul dulu, jangan langsung dihakimi untuk itu.
0: Nah, gitu.
1: Ke tempat yang institusi atau di tempat yang
0: diajak aja ya.
1: Profesional di bidang itu bagusnya.
0: Ayo sini, itu kita konsultasi aja udah nggak apa-apa gitu, kita dirangkul ya. Nanti ketemu dokternya, dokternya cakep kok gitu misalkan. Asik kok orangnya gitu-gitu ya dok ya. Dokter sendiri ada ini Bu, dokter ke sekolah-sekolah mungkin ada ya.
1: Kebetulan ini kita program kan banyak bagian ya Bang, ada tuh yang penyuluhan di sekolah-sekolah, di SMP, ya. Di SMA ada.
0: Ada di Padang ya, itu emang lagi digulakan ya.
1: Iya emang
0: kerjasama dengan Dinas Pendidikan mungkin ya, dan BNN ya Bu dokter ya. Jadi selain Ibu di klinik standby, juga Ibu juga melakukan edukasi ke sekolah-sekolah ya. Nah itu penting banget tuh, karena memang selagi masih muda ya dok ya, dan masih dalam tanda kutip masih bisa dipengaruhi. Karena kalau udah dewasa, udah tua, udah susah. Apalagi kalau udah faktor ekonomi keuntungan, nah itu udah susah banget itu. Itu takutnya bisnis nanti, jatuhnya.
1: Ya jadi bisnis kan Bang. Kan biasanya ada juga tuh yang pelajar ketika dia udah make di komputernya itu mau gak jual ini, nanti dikasih uang segini.
0: Dari awalnya make jadi pengedar ya Bu ya. Waduh.
1: Apalagi anak kecil dikasih uang misalnya sekitar berapa ratus ribu, kan udah alhamdulillah banget bagi mereka gitu.
0: Betul. Nah untuk keluarga nih dok, dukungan seperti apa ya yang paling dibutuhkan oleh mereka yang sedang menjalani pemulihan dok?
1: Yang pertama mungkin komunikasi ya Bang. Yang bagusnya komunikasi yang lebih harmonis. Apa-apa mungkin lebih memantau anak ya Bang, walaupun memang mungkin tidak bisa 24 jam di rumah, cuman ketika sudah terjadi perubahan perilaku atau rasanya mungkin kalau orang tua pasti ada
0: firasat. Ada ya, firasat betul, feel ya.
1: Ternyata kok ada yang beda, ada yang apa. Ya boleh.
0: Enggak usah sungkan-sungkan ya Bu ya. Tapi sebelumnya mungkin dirangkul dulu anak, ditanya dulu udah baik-baik ya. Enggak jangan langsung diaduin juga ya Bu ya. Takut dia salah atau gimana ya.
1: Si anak juga terbuka ke orang tua atau ke orang rumah gitu.
0: Betul. Siapa tahu setelah itu anak-anak dia jadi curhat, jadi ini jadi apa namanya salah gitu, akhirnya ngaku kalau dia salah gitu.
1: Dan di fase pemakaian juga Bang, kalau misalkan sudah lumayan rutin, kan nanti ada sekali-sekali tuh tersugas, misalkan dia bermimpi atau melihat suatu benda yang dirasakan pas dia pakai juga mirip tuh, kan dia tersugas tuh Bang.
0: Iya.
1: Juga ada peran keluarga di sana, misalnya si anak mungkin bisa bercerita, mungkin ibunya bisa memfasilitasi untuk hal itu gitu.
0: Baik teman berdua, ini masih banyak yang ingin aku tanyakan ke dokter Aisy perihal materi ini, tapi kita break dulu ya dokter ya untuk melihat iklan. Jangan kemana-mana, tetap di Perodaan Terpadang, teman terbaik kamu.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga ke pelosok desa. Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan aku di sini dan masih dengan Ibu Dokter Aisy di sana. Dokter, kita enggak nyangka ya dokter ya, 1 jam sudah mau selesai ya. Ini kita nanti mungkin harus bikin sesi khusus kali ya. Nanti kita aku bilang ke produser bikin program khusus untuk, karena ini materinya penting banget, Dok. Edukasi ini untuk generasi muda kita, apalagi di Pro 2 ini kan pendengarnya adalah pendengar muda. Segmennya segmen usia muda, dan juga banyak yang nanya juga tadi, kayaknya mahasiswa mana nih nanya. Dan sebelum aku minta closing Dokter Aisy untuk tema hari ini, aku mau nanya lagi dok, untuk banyak orang yang masih menganggap pencandu narkoba itu sebagai pelaku kejahatan semata, ya dok ya. Nah dari sisi medis nih dok, bagaimana dokter melihat hal tersebut? Silakan dok.
1: Kalau misalkan dari sisi medisnya kan efeknya kan juga banyak ya bang ya, yang ditimbulkan dari hal itu. Cuman kalau misalkan sudah ada gangguan, ya kita obati. Tapi jarang kalau misalkan yang datang ke kita itu udah ini bang, kalau misalnya udah ketergantungan udah agak parah gitu.
0: Karena ibu masih jatuhnya ibu masih rawat jalan, belum melarikan ya, jadi masih enggak terlalu ini ya Bu, masih bisa disembuhkan ya, ya tanda kutip ya Bu ya.
1: Walaupun jangka panjang ya Bang. Betul. Pengobatan yang kita lakukan.
0: Nah, terus kira-kira Bu rehabilitasi itu, mengapa rehabilitasi itu penting Bu bagi korban penyalahgunaan narkoba?
1: Karena kan banyak ini tuh Bang, ada konselingnya nanti, ada secara psikologisnya juga dibantu. Karena kan dari pemakaian itu kan takutnya ada muncul sugesti nanti takutnya relaps lagi, jatuh lagi untuk pemakaian itu. Jadi perlu untuk kita pantau. Biasanya tuh 2 kali seminggu kita minta pasien untuk datang bang.
0: Nah lalu Bu, tantangan terbesar yang biasanya dihadapi seseorang ibu ya selaku dokter ya, saat berusaha lepas dari, maksudnya ibu lagi maksudnya korban lepas dari ketergantungan, itu tantangan terbesarnya apa Bu?
1: Balik lagi, ketika dia udah datang ke kita, ternyata dia masih chatan atau masih kumpul sama lingkungan itu.
0: Itu tantangan terbesarnya ya. Karena kan kita juga gak bisa mengawas, apalagi ibu sebagai dokter ya, gak bisa mengawas 24 jam ya. Jadi memang peran dari keluarga yang penting banget. Baik-baik. Nah, terakhir Bu, ini adalah harapan ya dokter ibu ya terhadap generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan pergaulan saat ini Bu. Nah itu harapan ibu dokter gimana Bu?
1: Kalau masa remaja atau yang orang muda ini kan masa depannya kan lebih panjang. Jangan masa depan kita itu hancur gara-gara kita memakai. Karena efek sampingnya itu menghancurkan masa depan. Sudahlah. Ini secara uang sudah habis, keluarga juga jadi ini bermasalah ya bang, maksudnya kurang jadi rukun karena kita pakai, mungkin ada orang tua yang jadi marah atau emosi. Jadi kalau ketika sekarang ini harus hati-hati untuk memilih lingkungan pergaulan.
0: Baik dokter Aisy, terima kasih Bu Dokter untuk hari ini ya. Tak terasa perbincangan kita di hari ini telah sampai di penghujung program Teman Pro 2. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami ya bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik aja dokter ya, juga dapat mengganggu kesehatan mental, prestasi juga terganggu, hubungan sosial, hingga masa depan remaja itu juga terganggu ya. Karena itu Teman Pro 2 penting nih bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian dalam mengatakan tidak terhadap narkoba. Segala bentuk penyalahgunaan narkoba apapun itu ya, ada orang asing menawarkan itu ditolak aja, gak usah diterima gitu ya. Langsung aja aduin ke guru BK atau siapapun itu teman kamu ya, karena memang kalau dengan cara kayak gitu itu salah satu kecil ya, untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba untuk kedepannya kayak gitu ya. Terima kasih Bu Dokter Aisy yang telah berbagi informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini Teman Pro 2 dapat menjadi bekal bagi para remaja, orang tua dan masyarakat ya, untuk lebih peduli serta bersama menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Dokter Aisy, abis ini masih ada ini lagi teman Pro 2 masih ada sibukan lagi, jadi emang agak sibuk hari ini. Terima kasih udah dapat sempat meluangkan waktu ke Pro 2. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang tanya-tanya tadi di WhatsApp, semoga jawabannya terjawab ya. Kalaupun belum puas, silakan langsung datang ke klinik BNN aja. Atau dokter ke dokter IC aja, silakan untuk konsultasi, tanya dan sebagainya. Bu dokter ready. Oke, okay, baik, terima kasih Tom Prodo. Nanti kita jam 10 masih dengan aku di program Prodo Hitlist untuk request lagu. Silakan teman Prodo. Aku juga mengakhiri program ini dan Ibu Doisi juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 hari ini Kamis 4 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Ketua Umum Gecraft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan Gecraft. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang bagi pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra mengatakan, Gecraft telah hadir di banyak wilayah Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas. Ia mencontohkan keterlibatan dalam event maupun program siaran sebagai narasumber. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat promosi dan eksponsur subsektor kreatif. Kawendra menyebut, istilah ekonomi kreatif muncul dalam dua poin Astacita. Hal ini tambahnya menunjukkan komitmen terhadap pengembangan industri kreatif dan SDM. Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo. Ia menyebut RRI memiliki tanggung jawab mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Dengan kerjasama ini, kedua pihak berharap para pelaku di daerah dapat langsung berpartisipasi sehingga dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Informasi kedua, teman Prodoa, Garena selaku perusahaan pengembang Free Fire pada awal Juni 2026 ini kembali memberikan kode redeem FF gratis. Salah satu hadiah permanen gratis dari kode redeem FF awal Juni 2026 ini yakni XM8_BZON, Bizon, mengingat setiap kode redeem FF karena ini memiliki batas waktu klaim. Tidak jarang pula kode yang biasa diklaim hanya bertahan selama beberapa hari. Melansir pengumuman akun medsos resmi Garena Free Fire, kode FF Aide Brave Light 1 bisa digunakan sampai setidaknya sampai tanggal 29 hingga 31 Juni 2026. Untuk kode Garena itu bisa diklaim di reward.ff.garena.com. Jika mengklaim lebih dari periode tersebut, maka kode tidak bisa digunakan lagi. Tidak hanya itu saja, sebagian kode redeem hanya berlaku di region tertentu. Informasi terakhir, teman Prodoa, pengaruh mode K-pop mulai berkembang sejak awal 2000-an ketika industri ini mengeksplorasi gaya yang unik dan kreatif. Pada masa awal, tampilannya cenderung cerah, futuristik, dan eksentrik sebagai bentuk ekspresi budaya Korea yang modern. Seiring meningkatnya popularitas K-pop secara global, gaya fashion ini ikut dikenal luas melalui media sosial dan internet. Penggemar di berbagai negara mulai meniru penampilan idola sehingga membentuk komunitas fashion K-pop yang terus berkembang. Puncaknya terjadi saat grup seperti BTS, Blackpink, dan EXO meraih kesuksesan besar di kancah internasional dunia. Kolaborasi dengan brand fashion ternama turut memperkuat pengaruh K-pop sebagai salah satu tren mode global saat ini. Gaya busana idola Korea Selatan kini sukses menjadi kiblat baru bagi para pecinta fashion dunia. Demikian Info Pro 2 jam 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Hai, kamu welcome back teman Pro 2, balik lagi masih dengan aku di sini di program Pro 2 Hitris. Selamat pagi menjelang siang karena sekarang udah matahari sudah mulai muncul nih teman Pro 2. Tadi pagi sempat adem, sempat turun hujan, tapi sekarang sudah tidak hujan lagi. Jadi sudah mulai panas ya teman Pro 2 ya. Selamat datang di program Pro 2 Hitris bareng aku Obi yang siap nemenin kamu. Gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, selalu ceria, selalu bahagia ya teman Pro 2 ya. Dan yang tadi habis olahraga teman Pro 2 silakan ya. Kamu pasti capek nih, pasti capek banget olahraga. Berarti kamu memang kalau memang capek olahraga asiknya emang dengerin Pro 2 Hitlis teman Pro 2 untuk request lagu biar kamu enggak capek lagi. Jadi teman Pro 2 sekarang sampai jam 12 yang ini teman Pro 2 aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri ya. Kita bakal muterin musik chat terpopuler yang lagi asik naik daun dan pasti bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smelly ya. Seperti biasa, aku gak cuma muterin musik aja tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya teman Pro 2. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi, kalian boleh request lagu langsung gabung di line telepon 0751 274 82 atau di WhatsApp 0811 665 5908 teman Pro 2. Nanti kamu akan aku puterin lagu-lagu favorit kamu ya. Jadi pastikan teman Pro 2 dengerin sampai selesai sampai jam 12 siang ini karena siapa tahu lagu favorit kamu itu masuk dalam list hari ini teman Pro 2 ya. Oke, stay tune bareng aku. Kita puter dulu lagu berikutnya teman Pro 2 sebelum kalian request lagu, yaitu lagu dari Shaggy featuring Robin Thicke, judulnya Looking Lovely. Looking Lovely, check it out teman-teman.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, ndak ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Salah satu keunikan manusia secara alami adalah jenis sidik jari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Ternyata hal ini juga berlaku pada seseorang yang lahir secara kembar identik. Polanya tidak sama atau unik satu sama lainnya. Meskipun berbagi DNA yang hampir identik, mereka juga tidak bisa memiliki sidik jari yang sama. Hal ini karena faktor lingkungan selama perkembangan di dalam rahim, yaitu panjang tali pusat, posisi di dalam rahim, dan kecepatan pertumbuhan jari berdampak pada sidik jari mereka. Oleh karena itu, sidik jari kembar identik tetap dapat digunakan untuk identifikasi forensik yang unik.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
6: Ya, listriknya mati. Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
7: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
6: Punya? Kenapa?
7: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
6: Seriusan?
7: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
6: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
8: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
9: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jungudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Penyanyi muda berbakat Olivia Rodrigo kembali menyapa para penggemarnya, teman Pro 2, dengan karya terbaru pada 22 Mei 2026 ya. Pekan lalu, Olivia resmi merilis single berjudul The Cure yang menjadi lagu kedua dari album ketiganya, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wah, mantap ya, panjang ya teman Pro 2 ya. Seperti karya-karyanya terdahulu, lagu ini kebanyakan kembali menghadirkan nuansa emosional yang kuat dan lirik yang dekat nih dengan pengalaman banyak anak muda nih teman berdua. Tak hanya lagu yang mencuri perhatian, video musik The Cure juga sukses membuat penggemar penasaran nih. Video tersebut mengusung konsep vintage dengan dominasi warna-warna pastel yang lembut. Dalam video itu Olivia terlihat menjelajahi sebuah rumah sakit unik sambil mencari sebuah obat atau penyembuhan nih teman berdua. Nah, visual yang artistik ini semakin memperkuat pesan lagu yang berbicara tentang perasaan rapuh, pencarian ketenangan, dan proses menghadapi emosi yang tidak selalu mudah dijelaskan nih.

Lagu ini Teman Pro 2 dirilis hanya beberapa minggu setelah Olivia tampil di acara legendaris Saturday Night Live pada awal Mei lalu. Jadi menariknya dalam penampilan tersebut Olivia tidak hanya menunjukkan kemampuan bermusiknya ya Teman Pro 2 ya, tetapi juga sisi humor yang jarang terlihat. Dia juga membawakan dua lagu dari album terbarunya yaitu Drop Dead dan Baggett yang langsung menjadi bahan perbincangan para penggemar nih Teman Pro 2. Kesuksesan Olivia pun tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda melambat ya. Single utama album ini Drop Dead berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Wow, pencapaian tersebut menjadikan lagu ini sebagai lagu keempat Olivia yang sukses meraih posisi nomor 1. Prestasi ini semakin menegaskan ya Teman Pro 2 posisinya sebagai salah satu musisi muda paling berpengaruh di industri musik masa saat ini.

Di sisi lain, judul The Cure juga memicu rasa penasaran banyak penggemar nih, teman berdua tak sedikit yang mengaitkannya dengan hubungan baik Olivia bersama Robert Smith, vokalis dari band legendaris The Cure. Nah, keduanya sempat berbagi panggung dalam Glen Stonesbury Festival pada tahun 2025 dan membawakan lagu-lagu ikonik seperti Friday I'm in Love serta Just Like Heaven. Wow. Momen tersebut, teman berdua, menjadi salah satu kolaborasi yang paling diingat para penggemar musik lintas generasi ya. Dan kabar baiknya, tahun ini juga akan menjadi tahun yang sangat sibuk nih bagi Olivia Rodrigo. Ya, dijadwalkan ya teman berdua memulai tur dunia bertajuk Unraveled Tour pada September mendatang. Dan tur tersebut akan mencakup 86 pertunjukan di Eropa dan Amerika Utara. Jadi gak singgah ke Asia ya teman berdua ya. Jadi kalian harus ke Eropa kalau menonton Olivia Rodrigo. Nah, dengan sederet lagu baru yang terus mendapat sambutan hangat nih teman berdua, banyak penggemar yang udah gak sabar nih melihat bagaimana Olivia akan membawa energi, cerita dan emosinya ke atas panggung di dalam tur terbesar sepanjang karirnya sejauh ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, aku akan cek requestan dari kalian ya, dari WhatsApp ataupun dari Instagram teman Pro 2. Aku cek dari WhatsApp dulu nih. Nah, ini ada Kak Nindi nih teman Pro 2. Kak Nindi dari Kampar, dia request Kampar yo tetangga kita ya. Ada lagu Kirana, ada dia request lagu Aisyah Ramanda atau lagu Pusing dari The Winner. Oke, ini nanti akan aku puterin. Oh, dia nanya nih, aku siapa? Ini dengan siapa? Dengan aku Kak Obi. Kak namanya Robi. Salam kenal. Nah, oke, Kak Nindi, nanti aku akan puter ya lagunya ya. Nanti aku informasikan juga kapan diputernya. Salam spesialnya buat mamaku, adikku, dan ponakanku yang lagi liburan ke Sumbar. Nah, Kak Nindi nggak diajak nih teman Pro 2 karena mobilnya nggak muat. Oke, nanti akan aku puter ya. Sabar-sabar ya Kak Nindi. Tapi nggak apa-apa, walaupun Kak Nindi masih di Riau, nanti lagunya tetap aku puterin. Nah, ini ada lagi teman Pro 2, lagunya Sabrina Leonor, judulnya adalah Haha. Ini yang request ini siapa namanya nih ya? Nah, yang request ini Shafana. Shafana ini teman Pro 2, sekedar informasi saja, dia masih anak kelas 2 SMP nih. Jadi dia lagi ujian nih. Dan alhamdulillah lancar, cuma ya nggak sulit dikit. Nah.

adanya bintang 5 teman pro 2 tensi dan featuring James C nggak apa-apa lah ya, walaupun nggak ada Garam dan Ladu, kita request yang lain aja gitu. Oke okay, oke okay, oke okay. Sip, kita lanjut. Nah, Bang Teo nih teman pro 2, Bang Teo ini yang aku suka dari Bang Teo ini, dia requestnya selalu random nih. Nah, dia hari ini dia request dari lagunya Mahal ini nih. Mahal ini kan banyak banget nih lagunya. Tapi yang dia request itu judulnya, kita cek dulu ya. Melawan Restu. Nah, melawan restu siapa? Melawan Restu Nadia. Nadia Restu. Bentar-bentar, ada gak ya? Kayaknya dari judulnya ini sangat melawan sekali. Oh, ada nih, lagu tahun 2021 ya. Oke, bentar kita balas dulu kali ya. Oke, Bang Teo. Bang Teo lagi santai nih. Mas Teo. Oke, Mas Teo. Dari Magelang. Mas Teo jauh-jauh ya dari Magelang ya. Terus, nah dia minta lagu yang lain nih, Kaulah Jodohku Darwin aja ya Pak atau Bu. Nah ini judulnya, ini kayaknya lagu lama deh, Kaulah Jodohku. Gak ada nih judulnya nih, ini lagu zaman siapa nih, Jodohku. Gak ada nih kak gitu tuh. Gak ada nih kak. Lagunya lagu lama kali ya. Darwin tuh penyanyi ya. Bentar. Ini lagu dangdut kali ya Darwin ya. Oh iya gak ada tuh lagu Darwin tuh. Ntar kita coba tanya lagi ya. Nah ini dia lagu request, lagu Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta, lagu Remuk. Kenapa dia request lagu Remuk? Wah ada quotesnya hari ini teman pro 2 dari si Zulia nih.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Mantap nih, keren-keren ya. Kalau misalkan setiap request lagu ada quote kayak gini ya, kita semangat jadinya ya. Oke, teman Brodo, langsung aja kita puter. Bentar, ini dia si Lara request lagu gak nih? Ini si Fitro, oh ada si Fitro teman Fitro, tapi Fitro dia nggak pernah, ini dia nggak pernah request lagu, jarang dia, dia requestnya dia kalau penyiar cewek baru dia request, kalau laki-laki dia jarang request. Oke, makasih kak. Oke, langsung aja aku putar sekarang ya. Oke, kalau gitu teman Brodo, masih aku tunggu untuk requestan kalian sampai jam 11:30. Mohon maaf, sampai jam 12 yang ini teman Brodo, jangan lupa setiap request kalian harus cepat-cepatan, karena kalau misalkan aku nggak putar juga nanti kalian marah gitu. Jadi kalian harus request harus cepat-cepat ya teman Brodo ya. Ini aku request lagu, aku langsung putar lagu yang Jack Ravalio judulnya Remuk. Cekidot teman Brodo.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Dunia ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita bayangkan. Misalnya, ada tempat di bumi yang hampir tidak pernah mengalami hujan selama puluhan tahun, seperti Gurun Atacama di Chile. Kering banget, sampai dijuluki salah satu tempat paling kering di dunia. Di sisi lain, ada juga danau yang bisa mengubah hewan jadi seperti batu karena kandungan mineralnya yang ekstrim. Kedengarannya seperti cerita fiksi ya, tapi ini nyata loh. Gak cuma itu, ada negara yang hampir tidak punya sungai sama sekali dan warganya mengandalkan air dari laut yang diolah. Bahkan di beberapa tempat di dunia, matahari bisa enggak terbenam selama berbulan-bulan atau sebaliknya, enggak muncul sama sekali. Bayangin deh, hidup tanpa malam atau tanpa siang. Ritme hidupnya pasti beda banget dari yang kita rasakan sehari-hari. Semua fakta ini ngingetin kita kalau dunia itu luas dan penuh dengan kejutan. Hal-hal yang kita anggap normal ternyata cuma sebagian kecil dari cerita besar planet ini. Jadi setiap kali kamu ngerasa udah tahu banyak tentang dunia, mungkin justru itu saatnya buat sadar. Masih banyak banget loh hal yang belum kita tahu.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditpit Narkoba Bareskrim Polri memeriksa selebgram asal Makassar. Data tersebut berinisial APG terkait penggunaan gas nitrous oxide atau N2O atau gas tertawa whipping. Sebelumnya APG mangkir dari panggilan penyidik. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan APG menjalani pemeriksaan di Bareskrim dengan kuasa hukumnya. Dia menjelaskan maksud pemeriksaan tersebut untuk mengklarifikasi soal videonya yang sempat viral menghirup whipping. Kejadian tersebut terjadi di salah satu media sosial bersama selebgram inisial ZNM yang juga berasal dari Makassar. APG masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sejak Rabu malam 3 Juni 2026. Sedianya ZNM juga memenuhi panggilan penyidik Bareskrim pada pekan lalu, namun ia sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Salam.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Gak nyangka ya, gak nyangka waktu terus berjalan dan sangat cepat ya. Dan gak kerasa kita udah nyampe di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini teman Pro 2, mau jam 12 siang ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Terima kasih teman Pro 2. Kalaupun nanti misalkan aku gak sempat puter, kamu bisa request lagi besok, tapi lebih cepat lagi teman Pro 2, sebelum jam 10 biar diputernya di lebih dahulu kayak gitu. Jangan lupa ya, besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu ya. Stay tune ke Spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi dengan Uda Guspri di program Rang Muda Kreatif teman Pro 2. Aku juga izin undur dari ruang dengar kamu juga dari pagi dan nemenin kamu teman Pro 2. Nah, kira-kira Bang Guspri bahas apa nih di program Rang Muda Kreatif? Nah, daripada kalian penasaran, aku puterin aja dulu lagunya. Lagu untuk next, untuk yang belum aku puter nih teman Pro 2. Lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha, dan pendamping hidupku yang tadi ada request juga dari WhatsApp dari Audi ya. Kalau gitu aku puterin, sebelumnya aku izin pamit dari ruang dengan kamu teman berdua. Bye bye.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, selamat hari Kamis, tanggal 4 Juni tahun 2026. Ada Gus Pri lagi nih hadir temenin kamu sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2. Gimana berjalan bulan Juni bagi kamu, teman Pro 2? Udah 4 hari, harusnya udah ini sih ya, udah 4 kali juga kamu melihat hari yang baru. Ya gimana sih teman Pro 2? Ya udah, karena udah 4 hari gitu kan. Jadi udah 4 kali ganti ini juga, ganti hari. Ya kayak gitu deh ya teman Pro 2. Jam 12 ada info seputar UMKM dulu. Nanti jam 1 ada info olahraga. Jam 2 ada info entertainment. Nah, nanti lanjut sore ceria jam 3 sampai jam 6. Bagus beri tentunya. Dan kita lanjut dulu yuk ke lagu yang berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajak menuju hidayah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya. Pahala-pahala mereka tiada mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa mengajak menuju kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya. Dan dosa tersebut tidak mengurangi sedikit pun dosanya."

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

102 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Jam 2 siang hari ini kembali kita kok jam 2, jam maksudnya jam 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, teman Bro 2. Kembali kita bahas seputar UMKM. Kamu pernah enggak sih coba bikin UMKM yang temanya tuh jejepangan gitu loh, teman Bro 2. UMKM kuliner dalam hal ini tentu aja ya. Nah, beberapa olahan soba Jepang yang wajib diketahui dan gimana cara penyajiannya. Mungkin kamu tertarik juga bikin soba ini, teman Bro 2. Ya, yang mana makanan Jepang yang satu ini paling mudah ditemukan mulai dari restoran otentik sampai kedai kecil yang menjual aneka mie khas Jepang. Salah satu yang paling atau yang sering menarik perhatian adalah soba ya, mie tradisional berbahan tepung buckwheat yang punya rasa dan cara penyajian berbeda-beda. Tapi nggak sedikit orang nih yang masih mengira semua soba memiliki bentuk dan cita rasa yang sama. Ada jenis-jenisnya tertentu ya, teman Bro 2. Salah satunya zaru soba. Kalau lagi cuaca panas, banyak orang nyari makanan yang terasa ringan tetapi tetap mengenyangkan untuk disantap saat siang. Nah, zaru soba ini jadi salah satu jenis soba Jepang yang populer karena disajikan dingin di atas tampah bambu dengan tekstur mie yang kenyal dan segar. Mie ini biasanya disantap bersama saus celup bersama bernama suyu yang memiliki rasa gurih, sedikit manis dan aroma khas kaldu Jepang. Rasa segar dari soba dingin membuat hidangan ini terasa lebih ringan dan nyaman disantap ya, teman Bro 2. Terutama saat tubuh sedang kurang berselera menikmati makanan berkuah panas. Beberapa restoran Jepang juga menambahkan nori, daun bawang, sampai wasabi untuk memberikan perpaduan rasa yang lebih kaya dan khas. Kalau ingin mulai mengenal soba dengan cita rasa yang otentik tapi tetap mudah dinikmati nih, zaru soba bisa jadi pilihan yang tepat.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: Gali lagi logi. Ca, buruan. Aduh, lama banget sih. Ca.
3: Apa sih, Mel? Namanya juga lagi mandi. Harus lama. Kalau ekspres, kayak mandi bebek dong aku. Mana gak bakalan bersih lagi. Ih.
4: Nah, ini nih teori yang harus kita tinggalin. Gini ya, dokter spesialis dermatologi itu sepakat jika mandi 5 menitan atau kurang dari itu udah cukup kok buat ngilangin kuman yang ada di tubuh kita. Nah, kulit kita itu juga ada bakteri baik yang tugasnya mencegah infeksi yang dibuat bakteri jahat. Jadi, nggak butuh air bergalon-galon juga, Ca, buat mandi. Yang ada, malah kulit kita jadi kering kayak kerupuk.
3: Hah? Serius? Lotion, mana lotion?
0: Lagi santai di sore hari.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Jam 1 siang lanjut dengan info seputar olahraga. Ada yang lagi FOMO ikut tren olahraga juga gak sih teman Pro 2? Karena sekarang vibesnya tuh lagi olahraga banget lah. Bentar lagi juga mau Piala Dunia. Terus beberapa waktu terakhir kayak tren olahraga apalagi di kalangan Gen Z lagi ini ya, lagi marak-maraknya, lagi suka-sukanya olahraga. Ngobrol dua kali ini infonya dari cabang olahraga yang Indonesia nih selalu punya prestasi di bidang ini, yaitu di bulu tangkis. Ada pasangan ganda campuran Cina, Huang Dongping dan Feng Yanze, yang mengakui kualitas permainan Adnan Maulana, Indah Cahya Sari Jamil. Nah, mereka menilai pasangan Indonesia tersebut memiliki pola permainan yang berbahaya sepanjang laga babak 16 besar Indonesia Open 2026. Huang Feng harus bekerja keras sebelum memastikan kemenangan atas wakil Indonesia melalui pertandingan 3 game yang berlangsung ketat sama berdua. Tekanan yang diberikan Adnan Indah membuat pasangan unggulan asal Cina tidak dapat bermain lepas ya sepanjang pertandingan. Nah, Huang Dongping mengatakan lawannya mampu menampilkan permainan agresif yang menyulitkan pasangan Cina mengembangkan strategi selama permainan. Nah, menurutnya tekanan yang diberikan wakil Indonesia bikin mereka harus bekerja lebih keras untuk mengamankan kemenangan. Nah, dijelaskan juga oleh mereka bahwa pasangan Indonesia beberapa kali berhasil memanfaatkan kelengahan lawan untuk meraih poin-poin penting. Karena itu pasangan Cina berusaha menjaga fokus penuh agar tidak kehilangan momentum ketika memasuki fase krusial. Mudah-mudahan di game-game berikutnya pasangan Indonesia bisa menang ya, walaupun kali ini masih belum beruntung dan harus gugur di babak 16 besar Indonesia Open 2026.

sekitar kita, masih banyak saudara yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga tentang terbatasnya akses pendidikan, pekerjaan, dan harapan. Namun, perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Dari kita, dengan saling membantu, membuka peluang usaha, dan mendukung produk lokal. Kita ikut menciptakan kesempatan bagi mereka untuk bangkit. Mari bersama kita ulurkan tangan. Bukan hanya memberi, tapi juga memberdayakan.

0: Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang saling menguatkan. Bersama, kita bisa mengentaskan kemiskinan. Mulai hari ini, mulai dari kita.
1: Saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin, serta gaya yang berlapis atau layering.
2: Baksonya, Mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda. Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
1: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wtv.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah perlu mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Gejolak nilai tukar rupiah saat ini diminta disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Pernyataan tegas ini diungkapkan oleh anggota Komisi 4 DPR RI, Rina Saadah. Politisi PKB ini menjelaskan posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN.

0: ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
4: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SHMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut di jam 2 siang, kita ke info seputar entertainment. Teman Pro 2 ada DJ dan produser legenda Riz Tiesto yang resmi merilis single terbarunya Don't Lose Your Head, yang menampilkan vokal memukau dari Olivia Sebastianelli. Nah, lagu ini udah tersedia di seluruh platform musik dan menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan penggemarnya ya, teman berdua. Nah, kehadiran Don't Lose Your Head semakin memperkuat era baru Tiesto, sebuah babak yang menghormati fondasi warisan musiknya sekaligus mendorong suaranya ke wilayah yang lebih segar dan juga progresif. Sebelum resmi dirilis, lagu ini lebih dulu mencuri perhatian ketika Tiesto mendengarkannya untuk pertama kali secara langsung di hadapan ribuan penonton dalam penampilannya di panggung Circuit Grounds EDC Las Vegas. Nah, momen debut tersebut jadi salah satu highlight akhir pekan ini, di mana para penonton tidak hanya mendapat kesempatan pertama mendengar lagu ini, tapi juga kejutan tambahan yang diselipkan dalam penampilan itu, di mana Tiesto tampil berdampingan dengan nama-nama besar lain seperti Boyz II, Ketama, Lily Palmer, Peggy Go, dan Sammy Virgi yang juga tampil di acara tersebut. Nah, lagu Don't Lose Your Head dibangun untuk lantai dansa global, memadukan DNA berenergi tinggi yang jadi ciri khas Tiesto dengan pengaruh-pengaruh baru yang dibentuk dari serangkaian penampilan live terbarunya di berbagai penjuru dunia.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Ngobrol dua, dunia musik kembali dikejutkan dengan kolaborasi antara kedua band metal Avenged Sevenfold dan aktivis punk asal Rusia Pussy Riot dalam sebuah lagu berjudul Candy Dopamine. Nah, lagu ini jadi bagian dari album terbaru Pussy Riot yang berjudul Chica yang dijadwalkan rilis pada 12 Juni 2026 nih, teman berdua. Vokalis M Shadows dan gitaris Zeki Vengens dari Avenged Sevenfold ikut terlibat ya dalam penulisan lagu ini bersama para anggota Pussy Riot, menghasilkan eksperimen pop rock yang penuh dengan produksi drum breakbeat, power chord, dan sentuhan autotune pada vokal M Shadows, teman berdua. Nah, Candy atau Candy Dopamine digambarkan oleh Pussy Riot sebagai balada patah hati tentang budaya obat resep ya. Vokalis Nadia Tolokonnikova menjelaskan bahwa lagu ini lahir dari pengalamannya sendiri dengan ketergantungan antidepresan sekaligus mengamati fenomena yang kini marak di masyarakat. Jadi ada pesan moralnya juga mungkin di situ ya, teman berdua. Nah, ia menegaskan bahwa lagu ini bukan sebuah penghakiman melainkan observasi dan pengalaman pribadinya dalam menangani PTSD dan juga depresi. Kolaborasi antara Avenged Sevenfold dan Pussy Riot ini sebenarnya bukan yang pertama. Pada tahun 2023, Tolokonnikova sebelumnya udah muncul dalam versi ulang lagu We Love You dari album Life Is A Bad But Dream milik Avenged Sevenfold yang kemudian berganti judul menjadi We Love You More. Sementara itu, Avenged Sevenfold sendiri terakhir merilis album penuh pada 2023 dan menghadirkan single Magic di akhir 2025. Di sisi lain, Zeki Vengens juga baru-baru ini merilis album solo ya bernuansa country berjudul Dark Horse di bawah nama aslinya Zachary Becker, teman berdua. Nah, album Chica sendiri menyimpan kejutan lain yang gak kalah mengundang tanda tanya. Selain kolaborasi dengan Avenged Sevenfold, album ini juga menampilkan Be Real dari Cypress Hill, penyanyi dan penulis lagu viral Salem Illes. Dan yang paling mengejutkan di teman berdua, nama Presiden Rusia Vladimir Putin tercantum dalam tracklistnya. Menarik gak sih ada kolaborasi sama Presiden juga di lagunya? Mungkin buat kamu yang penasaran, nanti tungguin aja deh ya tanggal 12 Juni, teman Pro 2.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada kabar terbaru lainnya dari penyanyi dan penulis lagu asal South London, Sky Newman, teman Pro 2, yang resmi merilis EP keduanya. SE9 Part 2, sebuah kelanjutan yang sangat dinantikan dari proyek debut terobosannya SE9 Part 1. Dinamai sesuai kode pos South East London yang membentuk masa kecilnya, album ini terdiri dari 8 lagu yang mengeksplorasi trauma yang diwariskan ya, identitas, hubungan, kewanitaan, dan harga diri dengan tingkat kejujuran yang kini menjadi ciri khas Sky, teman Pro 2. Bersama dengan perilisan album ini, Sky juga menghadirkan single Focus Man of the House berserta visualizer-nya yang merupakan salah satu lagu paling emosional dan tajam yang pernah ia rilis ya, yang mengangkat tema tanggung jawab maskulinitas dan juga ketahanan emosional. Album ini hadir setelah 2 single sebelumnya, Wall dan Woman I Am, yang masing-masing memperkenalkan evolusi tematik album ini. Walk menangkap momen ketika naluri mempertahankan diri mengatasi kelelahan emosional, sementara Woman I Am merayakan persahabatan perempuan, persatuan, dan juga kekuatan. Ada nilai-nilai yang dibawa juga ya dalam albumnya ini, teman-teman berdua. Dan perilisan album ini menegaskan kebangkitan luar biasa Sky di kancah musik Inggris. Ia telah memenangkan BBC Radio 1's Son of 2026, menerima 2 nominasi Brit Award dan untuk Song of the Year dan Breakthrough Artist, serta mendapat nominasi Mobo Award untuk Best Newcomer dan nominasi Ivor Novello Award. Katalog musiknya kini telah melampaui 260 juta streaming global, sementara single-single terobosannya Family Matters dan Hairdresser menjadikannya artis solo wanita Inggris pertama dalam lebih dari satu dekade yang mendebutkan 2 rilisan pertamanya di dalam UK Top 20. Keren ya, masih berkarya sampai sekarang gitu dan masih lanjut lagi dengan proyek SE9 Part 2-nya. Sky di genre musiknya tentu saja, teman Pro 2, kita harapkan bisa terus berkarya sampai waktu yang lama nantinya.

Dekat-dekat sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu itu. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Hai.
2: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis. Hubungan ini menjadi contoh sikap kenegarawan dan dalam menjaga persatuan bangsa. Yang mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik. Ia menyebut Megawati justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak. Saat ditanya mengenai hubungan Megawati dan Prabowo, Habibur Rahman menegaskan komunikasi keduanya tetap terjalin dengan baik. Kepala BPOM Taruna Ikrar menilai Pekan Jamu 2026 merupakan inisiatif penting untuk memperkuat ketahanan obat dan ekonomi nasional. Menurutnya, potensi jamu sangat besar sehingga perlu disosialisasikan, dimotivasi, dan diedukasikan kepada masyarakat luas secara berkelanjutan di berbagai daerah. Ia mengatakan ribuan UMKM bergerak di bidang jamu dan berpeluang berkembang menjadi industri lebih besar. Jika naik kelas, pelaku usaha jamu dapat memberikan kontribusi ekonomi yang semakin signifikan secara nasional. Taruna menyebut kontribusi sektor jamu berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun nasional bila dilakukan secara optimal. Menurutnya, tren global menunjukkan masyarakat semakin ingin kembali menggunakan produk alami dibandingkan lainnya saat ini. Yang menilai kecenderungan dunia kembali ke alam menjadi peluang penting bagi pengembangan jamu Indonesia ke depan. Karena itu, BPOM mendorong 3 langkah utama untuk mengembangkan pemanfaatan jamu secara luas dan berkelanjutan. NASA melalui laman resminya membagikan sejumlah fenomena menarik di langit yang dapat diamati sepanjang Juni 2026. Salah satu peristiwa utama bulan ini adalah konjungsi planet Venus dan Jupiter yang terjadi pada 9 Juni. Kedua planet terang tersebut akan tampak berdekatan di langit barat sesaat setelah matahari terbenam. Meski terlihat dekat dari bumi, Venus dan Jupiter sebenarnya tetap terpisah jutaan kilometer di ruang angkasa. Fenomena ini dikenal sebagai konjungsi planet, yaitu saat dua planet tampak berada pada posisi yang berdekatan di langit. Pada periode 11 hingga 15 Juni, Merkurius akan bergabung sehingga membentuk pemandangan menyerupai parade mini planet. Ketiga planet itu akan terlihat rendah di cakrawala barat setelah senja. Venus diperkirakan menjadi objek paling terang dan paling mudah dikenali oleh pengamat langit.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang banget di sore hari ini kita balik lagi di sore ceria. Udah lama sih kayaknya ya sore cerianya nggak bareng Gus Pri. Terakhir bulan Januari kayaknya kalau nggak salah. Kalau salah ya udah maafin. Tapi sore hari ini kita balik lagi teman Pro 2. Ngobrol-ngobrol sama guest star kita tentunya yang udah hadir di studio. Nanti kita kenalan teman Bro 2. Tapi seperti biasa, siaran sore ceria di sore hari ini bisa kamu simak di frekuensi 90,8 MHz atau di aplikasi streaming kita juga bisa ya, di RRI Digital juga rri.co.id. Nah, kita juga lagi live streaming nih teman Bro 2 di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Padang. Ngomong-ngomong soal streaming, narasumber atau guest star kita di sore hari ini tuh kayaknya gak jauh-jauh sih dari dunia streaming dan kamera dan bikin konten gitu ya. Yang mungkin udah terbiasa banget lah bikin konten di depan kamera, karena emang kita ngedatengin seorang konten creator namanya Olan Andira yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Padang sore hari ini. Selamat sore, Olan. Iya, ulang lagi Olan, mikrofonnya belum hidup. Halo Olan. Eh, yang mana ya? Agak dideketin ke mikrofonnya boleh dong Olan. Nah, itu dia. Halo Olan.
1: Halo.
0: Oke. Olan di studio udah hadir sama kita teman Pro 2.

0: Benar ya, Olan ini seorang konten creator, kita benar gak memperkenalkannya kayak gitu? Oh, betul ya? Beauty content creator. Jadi spesifik tentang beauty content creator nih jatuhnya? Ya,
1: betul, tentang makeup, tentang skincare.
0: Oke, nah kita mau tanya-tanya dong, Olan ini mulai menggeluti dunia sebagai seorang content creator itu dari kapan sih, Olan?
1: Jaman COVID ya.
0: Oh, udah lama juga ya?
1: Iya, cuman waktu itu aku kontennya masih random sebenarnya, kayak masih antara makeup dan skincare. Terus aku kadang juga bikin review makanan, masih mix apa gitu ya, masih campur.
0: Oke.
1: Tapi itu belum ada yang FYP. Aku fokus mulai kontennya itu lagi tentang beauty di pertengahan 2023.
0: Pertengahan 2023.
1: Betul.
0: Oke.
1: Fokus tentang beauty. Benar-benar semuanya itu tentang makeup dan skincare aja.
0: Oke. Jadi maksudnya segmen-segmen yang lain emang benar-benar udah enggak di iniin lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi udah fokusnya ke beauty content creator gitu.
1: Niche-nya udah beauty.
0: Oke, nanti kita sampai ke situ. Tapi tahun 2020 aku tebak ini di zaman-zaman COVID itu kayaknya karena ini kali ya. Karena gabut kali ya.
1: Jadi coba-coba bikin konten gitu.
0: Oke, jadi ya karena kemana-mana nggak bisa kan?
1: Kemana-mana nggak bisa, di rumah aja. Dan kebetulan kan aku juga suka makeup gitu kan. Aku di makeup, jadi udah coba-coba bikin konten. Kayak aku bikin transisi makeup, terus juga bikin tutorial makeup gitu.
0: Oke, dulu sempat rame tuh, misalnya kayak tren lagu apa, terus dibikin transisi makeupnya.
1: Iya, transisi makeup, terus lipsing yang udah sambil makeupan, terus lipsing gitu.
0: Itu kan prosesnya kayak kita ngebayangin ini proses bikin videonya untuk video yang kadang-kadang 1 menit itu berapa lama? Itu berapa lama sebenarnya, Olan?
1: Biasanya tergantung konsep videonya ya. Kalau transisi ya paling before dan after. Kecuali kalau misalnya tutorial makeup, nah itu lebih lama durasinya. Jadi kalau misalnya harus ya videonya itu aku tag videonya 30 menit atau 40 menit. Nah,
0: okay.
1: Kontennya itu bisa jadi lebih pendek 1 menit atau under 1 menit bisa jadi 30 sampai 40 detik gitu.
0: Nah, itu dia teman produk. Kadang effort di belakangnya yang kita nggak lihat gitu ya, Olan ya.
1: Di belakangnya ternyata masih banyak lagi. Ada proses syuting,
0: itu dia.
1: Editingnya juga, cut-cutnya juga.
0: Iya. Dan kadang yang aku salut itu sama apalagi di segmen atau di niche-nya bidang beauty content creator gitu ya. Yang itu deh contoh yang kayak lagu-lagu yang viral, apalagi di zaman COVID kan ada beberapa lagu tuh yang viral. Kayak aku tuh pernah ini deh lihat lagunya Weird Genius yang Lati.
1: Oh iya.
0: Ya kan itu kan ada yang bikin transisi-transisi makeupnya gitu kan. Nah, itu kan di shoot-nya per satu kali per shoot-nya itu beda-beda kan. Yang sekarang kayak baru alisnya nambah. Ya berikutnya baru
1: lipstiknya nambah.
0: Itu kan nambah. Repot banget ya. Olan pernah bikin gitu juga gak?
1: Kalau untuk yang itu aku gak pernah sih. Paling aku cuma dari before doang, terus langsung ke afternya.
0: Oke, karena capek juga kali ya. Iya. Lebih simpel. Oke. Takutnya karena effortnya udah segitu nanti viewersnya nggak seberapa kan kita jadi.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk viewers itu udah ya resiko lah ya.
0: Bonus
1: lah kalau misalnya emang videonya rame itu sebagai bonus. Tapi kalau misalnya viewsnya nggak naik ya udah gitu nggak apa-apa. Untung-untungan lah ya kalau FYP itu.
0: Untung-untungan bener. Tapi kalau sekarang Olan bikin konten terhitungnya udah 3 tahun ya. Udah sejak 3 tahun. Mulai digelutin lagi.
1: Betul.
0: Itu yang dikejar sekarang apanya? Viewsnya mungkin nggak atau apa di setiap konten itu niatnya mau bikin konten ini apa emang buat seneng-seneng aja deh atau gimana?
1: Sebenarnya emang passion aku juga.
0: Terus
1: karena sekarang aku udah dijadikan ini sebagai pekerjaan.
0: Gitu
1: ya. Jadi emang ada kerjasama dengan brand juga. Selain aku kerjasama brand, aku tetap bikin konten yang bisa mengedukasi atau saling sharing lah gitu atau review produk juga.
0: Betul. Jadi sekarang bikin kontennya kalau ada brand aja. Enggak ya. Tetap ya nanti followersnya yang udah ngikutin dari lama kecewa, ah nanti iya. Olan bikin videonya kalau ada brand doang, nggak gitu ya Olan ya, tetap ada,
1: tetap ngikutin tren juga
0: kan? Tetap ngikutin tren juga, oke. Tapi sebelumnya orang kan nggak mungkin mulai sesuatu kalau emang kita nggak suka juga sama dunia ini ya Olan ya. Di tahun 2020 pas lagi COVID itu, kenapa akhirnya memutuskan gabut nih, kan banyak pilihan lainnya, ada yang kadang-kadang ngelukis atau ada yang nulis gitu. Sebelumnya emang udah ada niat juga terjun jadi seorang konten kreator atau akhirnya nyari beberapa opsi dan konten kreator kayaknya menarik dan kebetulan banyak banget waktu luang pas COVID.
1: Sebenarnya ini emang cita-cita aku sih pengennya jadi beauty vlogger dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Dari dulu aku emang sering ngikutin konten-konten di YouTube juga kan. Jadi ya udah aku coba-coba nonton video dari orang luar, terus aku terinspirasi. Jadi makanya aku, oh ada peluang nih, ya udah kenapa nggak coba aja di TikTok gitu.
0: Oke, jadi ini bikin kontennya di TikTok berarti ya Olan ya. Betul. Sampai sekarang Olan ngerasa beda media sosial, beda ininya, beda cara atau treatment sama audiensnya di masing-masing media sosial.
1: Sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma karena aku lebih fokusnya ke TikTok, jadi ya udah aku fokusnya di TikTok aja gitu.
0: Oke, di IG nggak?
1: Di IG masih selang-seling sih, tapi kadang posting juga, dan tapi kalau untuk posting setiap hari itu aku lebih ke TikTok.
0: Oh, posting setiap harinya di TikTok. Jadi sehari bikin berapa konten tuh?
1: Bisa 2-3 video.
0: 2-3 video. Itu gimana? Produksinya sekali bikin, sekali tag konten untuk 3 video gitu?
1: Iya, sekali tag konten buat 3 video. Atau mungkin satu kali tag konten bisa 2 video aja gitu.
0: Kalau sekali tag konten 2 video, habis itu udah. Maksudnya sekali per tag konten itu butuh waktu berapa lama tuh kalau ini, kalau Olan sendiri?
1: Kalau aku sih kalau satu video itu bisa 1-2 jam.
0: Berarti nggak lama juga ya?
1: Iya lama juga. Jadi kalau misalnya 3 video ya itu bisa seharian full.
0: Kalau 3 video seharian full. Berarti
1: karena nanti juga perlu editingnya kan? Jadi dari proses shoot terus langsung editing, nah itu butuh ya waktu seharian lah gitu.
0: Oke, berarti sehari-harinya Olan di rumah aja nggak kemana-mana gitu?
1: Kalau emang lagi ada kerjaan dan emang ada target video, ya aku di rumah aja.
0: Oke. Apalagi emang lagi ada brand yang kayaknya nggak bisa nih di sambil-sambil, emang harus fokus gitu ya.
1: Kalau kerja sama-sama brand itu ada deadline-nya juga kan.
0: Nah, itu dia. Kadang-kadang tekanan pressure-nya tuh datang dari situ juga ya, Olan ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Seru banget ngobrol sama Olan sore hari ini, teman berdua. Tapi kita break dulu. Untuk kamu jangan kemana-mana, di sini aja dulu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di sore ceria, sore hari ini, dan masih ngobrol-ngobrol sama Olan Arinda Andira. Olan Andira. Ini nama TikToknya juga ini?
1: Nama TikTok aku Olan Jenner.
0: Oke, karena Kylie Jenner.
1: Iya, karena aku suka Kendall Jenner, Kylie Jenner. Jadi udah aku terinspirasi bikin username Olan Jenner.
0: Influence-nya dari mereka nih ya.
1: Iya, betul.
0: Karena mereka juga kayaknya hampir sama sih ya,
1: mereka
0: beauty.
1: Mereka juga ada di industri beauty kan ya.
0: Bener. Oh, jadi dari situ, terinspirasinya dari situ dulu. Tapi baru apa? 2020 itu baru nemu PD-nya atau emang waktunya
1: betul,
0: baru ada?
1: Baru nemu PD-nya.
0: Okay.
1: Baru kepikiran percaya diri gitu ya.
0: Itu apa? Olan nanya-nanya juga sama mungkin influencer-influencer lain atau content creator lain, atau karena berbekal nonton satu video akhirnya termotivasi bikin aja konten, misalnya ada video kayak gitu ya. Mm-mm. Atau apa dulu? Triggernya apa?
1: Emang karena belajar sendiri aja sih, nonton video dari orang luar atau nonton video dari beauty vlogger yang Indonesia juga gitu.
0: Oke, akhirnya berani nyoba memberanikan diri. Mm-hmm. Itu tag-nya langsung pakai kamera gitu atau dari HP?
1: Enggak, dari handphone awalnya, dari HP.
0: Oke, itu gimana? Udah sebelum misalnya kan tag konten pertama kali itu kan aku gak bisa ngebayangin sih. Aku dari dulu sebenarnya juga pengen bikin video gitu kan, mungkin jadi konten creator gitu kan. Tapi masih belum tahu mau bikin apa gitu. Nah, online pertama kali karena udah tahu juga. Awal-awal mungkin niche-nya tadi kayak kuliner sama beauty content creator gitu ya. Jadi udah lumayan tahu apa yang mau dibikin. Terus pas pertama kali ngidupin kamera nih, nekan tombol record gitu, itu langsung jadi atau beberapa kali tag gitu?
1: Beberapa kali tag sebenarnya, karena masih belajar juga kan ya, gak mungkin langsung bisa perfect gitu ya. Jadi emang seiring berjalannya waktu itu sambil belajar juga. Yang awalnya aku mungkin belum pede makeupan sambil ngomong, jadi cuman background aja, pakai background gitu ya.
0: Oke.
1: Nah gitu, makin kesini.
0: Oh, jadi kayak videonya tuh gak ada suara olahnya, background aja.
1: Iya,
0: background nanti
1: aja.
0: Paling ditambahin gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Videonya yang di-tag olah lagi makeupan aja.
1: Lagi makeupan, kayak get ready with me atau tutorial makeup atau tips makeup gitu.
0: Kalau udah pakai tips, kayaknya gak bisa gak. Harus ada,
1: harus ngomong ya.
0: Talknya gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Harus ada talknya.
0: Iya, benar.
1: Jadi sebenarnya aku mulai tag konten pun juga bukan langsung ngomong depan kamera, tapi ya ada prosesnya juga lah, proses belajarnya juga gitu.
0: Oke, itu sampai berapa lama tuh kayak gitu yang jadi backsound aja sampai akhirnya berani mulai ngomong di depan kamera? Berarti awal-awal itu enggak ada skrip apa sama sekali gitu ya?
1: Enggak ada. Jadi awalnya itu paling kayak reviewnya pun by text only di video.
0: Oh, gimana?
1: Dengan teks aja gitu, reviewnya itu di teks video.
0: Oh, di teks video?
1: Iya, jadi cuma ada tulisannya aja sama tambahan background.
0: Oh gitu, ditambahin pas editing nanti gitu
1: pas
0: ya?
1: Pas editing.
0: Itu apa video pertamanya yang Olan bikin dan...
1: Iya, Get Ready With Me itu, terus juga review makeup kayak lipstick, lip tint.
0: Oke, Get Ready With Me kan gak sebatas makeup. Outfitnya juga kan?
1: Kalau untuk outfit, ya paling outfit simple aja sih ya. Okay. Tapi lebih fokus ke makeup step by stepnya dari awal terus sampai selesai gitu.
0: Kayak cuci muka dulu gitu,
1: iya,
0: kali ya.
1: Betul. Dari mulai skincarean, terus complexion, lipstick, blush, step by stepnya lah gitu. Sambil nge-spill produk apa aja yang dipakai.
0: Aku tadi pas Olan nyebutin beberapa istilah, ini apa ya artinya? Gitu kayak
1: istilah gak cewek banget gitu ya.
0: Iya, bener. Terus kayak itu tuh Get Ready With Me versi apa waktu itu? Olan mau Get Ready With Me ke apa? Pergi kerja atau pergi?
1: Pergi kerja.
0: Oke. Itu apa, di TikTok? Langsung di TikTok?
1: Iya, langsung uploadnya di TikTok waktu itu.
0: Gimana perasaan Olan kalau udah upload nih, emang ditungguin gitu, nanti orang responnya kayak gimana ya? Atau udah biarin aja?
1: Iya, pas awal-awal mungkin masih excited gitu ya, masih penasaran, aduh ini videonya rame gak ya? Gitu, harapnya rame dong gitu.
0: Bener.
1: Tapi ya makin kesini semakin, ya udah upload video gak apa-apa, mau rame apa enggak, yang penting konsisten aja.
0: Konsisten upload. Itu yang penting ya.
1: Betul. Jadi udah gak mikirin views lagi, yang penting konsisten dan videonya juga bermanfaat.
0: Betul sekali. Karena kalau mikirin views kita yang jadi capek sendiri. Iya, ya.
1: Iya, karena views itu nggak bisa ditebak ya. Kadang bener. Bisa rame, kadang bisa turun. Dan kalau misalnya emang viewsnya lagi dikit, itu juga bisa mempengaruhi mood kita kan. Dan kalau bisa, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya rame, alhamdulillah. Kalau enggak, nanti bisa bikin konten yang lebih menarik lagi.
0: Oke, karena kadang-kadang algoritmanya juga kita nggak ngerti gitu ya, suka berubah-ubah ya.
1: Algoritma TikTok tuh naik turun, emang nggak bisa ditebak.
0: Nah, itu dia. Jadi ya nggak bisa. Jumlah views mah di luar kemampuan kita yang bisa kita fokus mah kualitas dari
1: videonya,
0: kontennya tiap bikin mungkin ada evaluasi apa gitu. Betul. Ya. Tapi pernah dapat hate comment juga nggak, Olan? Ini kan tantangan konten kreator biasanya ini ya, dapat hate comment abis itu udah deh kayaknya nggak bikin lagi gitu. Olan pernah ada di fase-fase gitu juga nggak?
1: Kalau untuk beauty sebenarnya menurut aku hate comment-nya nggak sebegitu parah ya. Cuman kadang mungkin ada komen yang pro dan kontra.
0: Oke.
1: Waktu itu aku pernah review salah satu produk gitu ya, dan aku cocok nih sama produknya.
0: Oke. Ya udah aku produk apa nih?
1: Makeup.
0: Oh, makeup. Oke.
1: Iya, makeup ya, foundation gitu. Terus aku review di konten aku dan aku bilang kalau ini produknya bagus dan aku ngeracunin audiens aku buat cobain juga.
0: Okay.
1: Tapi di sisi lain ternyata ada audiens aku yang gak cocok dan mungkin dia gak setuju dengan statement aku, dengan review aku gitu kan ya. Jadi dia bilang, oh kak ini di aku gak cocok, malah kusam, malah berminyak gitu. Jadi mungkin kayak gitu doang sih, pro dan kontranya emang ada.
0: Iya. Harusnya ya paling enggak kita bikin disclaimer dulu kan di awal.
1: Iya, aku selalu munculin disclaimer di video aku kalau emang semua produk yang aku coba cocok itu belum tentu cocok di orang lain, karena di setiap kulit juga reaksinya beda-beda kan.
0: Bener, menghindari komen-komen yang kayak tadi ya.
1: Betul.
0: Itu pas ada komen kayak gitu, Olan balasnya apa?
1: Kadang ya udah enggak apa-apa, aku terima masukannya, terus aku balas iya kalau kulit kamu misalnya kering ya mungkin gak cocok, tapi kan aku kulitnya berminyak dan aku bisa sarankan produk tersebut untuk yang kulitnya berminyak gitu.
0: Oke. Nanti dia aku bikin konten buat yang kulitnya kering gitu.
1: Iya, betul. Bisa juga.
0: Jadi ide konten lagi gitu. Tapi dunia konten kan gak sebatas kita udah tag kontennya, ada afternya gitu kan, editingnya segala macem. Itu Olan ngerjain sendiri juga?
1: Iya, aku ngehandle ya semuanya sendiri. Mulai dari tag konten, terus juga brief, terus editing. Nanti ada, kalau misalnya lagi kerja sama-sama brand, itu ada tahap draftingnya juga kan. Dicek sama brandnya, terus nanti ada apakah ada feedbacknya, apakah ada revisi atau enggak. Semuanya aku sendiri.
0: Oh wow. Itu belajar juga atau ada basic editing? Kadang-kadang yang bikin males editingnya sih.
1: Bener sekali. Itu menurut aku part yang paling malesin sih, after tag content gitu ya.
0: Kecuali orang yang emang passionnya di situ ya. Emang suka ngedit gitu, suka explore apa gitu di kamera atau efeknya kayak gimana. Tapi Olan juga kayak gitu?
1: Iya, aku belajar sendiri, semuanya sendiri. Editing juga sendiri, cari tahu di sekarang juga bisa belajar dari mana aja kan. Jadi aku ya udah perlahan-lahan aja belajarnya.
0: Oke. Tapi ngebantu semakin kesini makin gampang enggak? Sekarang kan udah banyak AI juga nih. Nah, Olan ada ini juga enggak, ada unsur-unsur AI-nya juga enggak, mungkin bikin skripnya dibantu AI sekarang atau gimana?
1: Iya, paling kayak mungkin cari ide konten
0: referensinya
1: atau
0: ya?
1: Referensinya atau kayak ada ide hook gitu atau nyari-nyari inspirasinya masih di AI lah ya, bantu-bantu gitu.
0: Oke. Terus kedepannya masih bakal dengan beauty konten kreatornya nih atau mau nyoba explore ke segmen yang lain lagi nih nanti Olan?
1: Kepikirannya sih masih beauty ya, cuman aku pengennya mungkin nanti lebih fokus ke banyak platform. Sekarang kan aku masih fokus di TikTok ya, jadi aku pengennya nanti juga konsisten di Instagram atau juga bisa di YouTube. Nah, gitu.
0: Iya, tapi kan biasanya orang gak cuman satu platform aja ya. YouTube paling gak, kalau nggak ke IG ya udah dia di TikTok, tapi ada satunya YouTube mungkin.
1: Betul.
0: Olan belum ke YouTube?
1: Belum, tapi paling aku di short video aja sih. Sekarang kan ada short video
0: juga. Oh benar. Ya, gitu. Karena formatnya yang di tag selama ini tuh
1: format TikTok.
0: TikTok ya, portalet gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Iya. Tapi dari dulu ngetagnya pakai handphone, sekarang mungkin ininya udah
1: Masih handphone aku.
0: Oh iya. Cuman mungkin ada tambahan mikrofon kali ya.
1: Iya. Paling ya handphone, mikrofon, terus juga mungkin lightingnya lebih ini di upgrade.
0: Hmm. Oh,
1: karena kan kalau beauty itu emang butuh lighting yang proper lah ya.
0: Iya iya iya benar. Karena itu juga nanti menentukan hasilnya kayak gimana gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi selama 3 tahun ini sampai akhirnya brand itu masuk, nah mungkin itu jadi titik baliknya juga ya. Olen akhirnya mutusin buat fokus sama dunia ini. Mm-mm. Kadang kita bikin konten terus kayak nggak tahu ujungnya kemana, terus brand nggak masuk-masuk juga. Capek sendiri nggak sih Olen? Yeah. Olen gitu juga pernah ada perasaan ingin berhenti aja deh, kayaknya bukan di sini deh dunia aku.
1: Pernah sih kepikiran ya, itu yang waktu 2020 itu kan ya, aku udah bikin konten, ternyata gak ada yang VIP, jadi udah aku berhenti konten, terus aku kerja budak corporate gitu ya.
0: Oke.
1: Ya udah di sana kayaknya mungkin aku gak ada peluang deh di sini, tapi nggak tahu kenapa yang di 2023 itu tiba-tiba kepikiran konten lagi, dan aku mikirnya ini emang passion aku, dan
0: iya. aku pengen, setelah coba ditinggalin ternyata masih kepikiran
1: kepengen gitu. jadi mau, kayaknya mau gimana pun tetap aku harus bisa nih gitu.
0: Dan pada akhirnya juga ketemu jalannya gitu ya.
1: Iya betul, dan emang ada rezekinya juga gitu.
0: Itu pas dapat brand pertama kali apa Olen kayak udah ini nih yang ditunggu-tunggu, atau ada deg-degannya juga?
1: Ada deg-degannya, speechless kali ya. Ya ampun ini ada brand.
0: Gak nyangka gitu ya.
1: Gak nyangka akhirnya ada brand yang notice, terus ngajak kerjasama.
0: Wow.
1: Jadi pas sudah diajak kerjasama tuh aku langsung kayak, wah makin semangat nih.
0: Iya benar. Kadang gitu ya bikin semangat ya, karena kayak yang kita bikin selama ini tervalidasi. Betul, jadinya gitu ya. Apalagi ini emang relate banget brand yang masuk brand makeup dong.
1: Brand makeup, dan emang brand yang aku tahu, yang pengen, ya ampun ternyata brand ini aku di reach out.
0: Gak nyangka gitu ya. Oh wow, seru banget. Tapi teman berdua, kayaknya obrolan kita sama Olen udah berhenti, udah cukup sampai di sini dulu. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada waktu ya Olen. Tapi terima kasih udah hadir di studio Pro 2 RRI Padang. Terakhir mungkin ada yang bisa disampaikan buat orang-orang yang baru mau mulai bikin konten, kira-kira 1 menit aja.
1: Ya, kalau buat teman-teman nih ya yang mau konten, gak apa-apa, mulai dulu aja.
0: Yeah.
1: Kalau teman-teman masih malu-malu, it's okay, gak masalah, tetap mulai, karena percaya diri itu akan meningkat seiring berjalannya waktu.
0: Okay.
1: Dan kalau udah mulai konten, jangan lupa konsisten. Pokoknya intinya konsisten, minimal teman-teman upload video ya 1-2 video sehari, biar TikToknya itu notice kalau teman-teman adalah seorang
0: bikin konten gitu ya.
1: Iya,
0: betul. Okay.
1: Jadi videonya itu lebih gampang dinaikin sama TikTok. Yang penting konsisten sih. Percuma sih kalau udah percaya diri, udah niat bikin konten tapi enggak konsisten, ya susah juga buat
0: naiknya. Apalagi kalau jarang-jarang upload gitu ya.
1: Betul.
0: Okay deh. Itu dia teman Pro 2, mudah-mudahan bisa kamu ikutin tips dari Olen buat kamu yang mau coba jadi konten kreator. Sekali lagi thank you Olen, dan sukses juga terus buat bikin kontennya. Dan
1: semangat
0: juga buat Olen. Terima kasih Olen. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Tahun Pro 2. Itu dia tadi obrolan kita sama Olen di Sore Ceria kali ini. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah ngikutin Sore Ceria bareng kita di sore hari ini ya. Tetap sama kita dulu. Dan berikutnya Tahun Pro 2, kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya yang hari ini masuk pada jam 15:44 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke syurga. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar, sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di sore ceria, kita di jam 4 sore hari ini balik lagi nih ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan aja, teman Pro 2. Di tengah cuaca yang panasnya ekstrim ini, kayaknya udah lama gak hujan sih Kota Padang, tapi gak apa-apa sih, seru-seru aja. Tapi gak seru bagi tanaman. Nah, kamu mungkin yang mau nanam-nanam di cuaca kayak gini, teman Bro 2, kamu mungkin bisa pilih beberapa tanaman yang tahan sama cuaca panas ekstrim. Tanaman-tanaman ini tetap tumbuh subur ya, dan juga menarik. Salah satunya adalah lidah mertua. Yang mana ini termasuk dalam tanaman yang terkenal tangguh dalam berbagai kondisi lingkungan ya. Tanaman ini memiliki daun tegak dan tekstur tebal yang mampu menyimpan cadangan air lebih lama dibanding banyak tanaman hias lainnya. Nah, kemampuan tersebut membuat lidah mertua tetap bertahan saat cuaca panas berlangsung.

0: kali lu sini, kali. Eh, lihat tuh sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional BGN meningkatkan transparansi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Pemerintah daerah juga mengharapkan koordinasi lebih terbuka agar pelaksanaan program menjangkau penerima manfaat secara merata.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Tahukah kamu, pohon di hutan ternyata bisa saling berkomunikasi. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon dapat mengirimkan sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini sering disebut sebagai internet hutan. Melalui jalur itu, pohon bisa berbagi nutrisi, bahkan memberi peringatan jika ada hama atau penyakit. Jadi, hutan sebenarnya seperti komunitas besar yang saling membantu.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tanaman kemboja atau plumeria merupakan tanaman tropis yang sangat identik dengan sinar matahari dan cuaca hangat ya. Tanaman berdua, pohon ini mampu tumbuh dengan baik di area terbuka yang menerima paparan matahari hampir sepanjang hari. Bahkan nih, kondisi panas justru membantu kemboja menghasilkan bunga yang lebih banyak dan lebih indah juga. Keunggulan lain dari kemboja terletak pada bunganya yang memancarkan aroma lembut dan menenangkan. Kombinasi antara bunga berwarna cerah dan bentuk cabang yang artistik bikin tanaman ini punya daya tarik tersendiri nih, teman berdua. Gak heran jika kemboja sering menjadi elemen utama dalam taman yang memiliki gaya tropis.

0: instan gak ada duanya. Nikmat banget.
1: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin. Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2 FM hari ini parang teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada tanaman bougainville. Yang mana ini dikenal sebagai tanaman berbunga yang sangat tahan ya terhadap cuaca panas ekstrim. Tanaman ini mampu tumbuh subur meskipun berada di lingkungan yang relatif kering dan minim curah hujan, teman Pro 2. Semakin banyak paparan sinar matahari yang diterima nih, semakin melimpah juga bunga yang nantinya akan muncul ya. Selain daya tahan yang luar biasa, bougainville juga menawarkan warna-warna yang cerah yang mampu mempercantik taman. Kayak warna ungu, warna merah muda, warna merah hingga oranye. Ini menciptakan suasana yang lebih hidup ya, dan juga penuh energi. Kehadirannya sering jadi pusat perhatian karena tampil mencolok sepanjang musim panas.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingatnya.
4: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
7: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
6: Hah, kenapa?
7: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
6: Hah? Terus gimana dong?
7: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nomor 2 ada juga tanaman kaktus yang jadi salah satu simbol tanaman yang mampu bertahan di lingkungan panas dan kering ya. Nah, tanaman ini punya jaringan khusus untuk menyimpan air sehingga dapat bertahan dalam waktu lama tanpa penyiraman intensif. Kemampuan adaptasinya bikin kaktus cocok ditempatkan di area yang sering terkena sinar matahari langsung ya, teman-teman berdua. Nah, meski identik dengan bentuk sederhana, kaktus sebenarnya memiliki banyak variasi yang menarik, teman-teman berdua. Beberapa jenis ini bahkan menghasilkan bunga berwarna cerah ya, yang menambah nilai estetika tanaman tersebut. Dengan bentuk yang unik dan perawatan yang praktis, kaktus ini bisa jadi pilihan menarik ya untuk mempercantik area luar rumah kamu.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Topo Pro Duet dikutip dari rri.co.id. Wacana pendidikan gratis kembali mendapat sorotan. Hal ini menyusul kondisi ekonomi Indonesia saat ini dihantam oleh tekanan ketidakpastian global yang hebat. Direktur Eksekutif Indonesia Development Research, Fathur Rahman Fadli, menilai pendidikan gratis merupakan solusi paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

0: macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Gali Lagi Logi. Gali Lagi Logi.
1: Mon, Mona, Mon, buka pintunya Mon. Ya ampun Mon, kamu kenapa jadi kusut gini sih? Kantong mata udah segede kantong ajaib Doraemon, tau gak? Kucel udah kayak gak mandi seminggu.
2: Dita, aku didiamin Andi. Udah beberapa hari telepon gak nyambung, WA ceklis satu. Aku salah apa sih? Apa aku gak pantas buat dia? Dit, aku sedih. Aku galau. Rasanya mau hilang aja dari muka bumi.
1: Wah, jangan-jangan kamu korban ghosting, Mon.
2: Ghosting? Hantu?
1: Ghosting Miranda, bukan ghost. Gini ya, ghosting itu bisa diartikan sebagai tindakan menghilang atau memutus komunikasi dengan teman atau pasangan. Korbannya kayak kamu gini nih, yang ngerasa gak pantas gitu. Dampaknya tuh beda-beda bagi setiap orang. Sekarang kamu harus berdamai sama hati. Jangan nyalahin diri sendiri, apalagi menghukum diri kayak gini. Rugi Mon, hidup kamu disia-siain apalagi sampai konsumsi obat-obatan terlarang. Kan kamu gak sendiri, ada teman atau keluarga kamu juga kan?
3: Dita, ternyata Ani gak dapat sinyal karena ada kerjaan ke pelosok. Terus lupa kasih kabar aku. Ya udah deh, aku mau tetap di bumi aja nungguin Andi.
1: Iuh, ya udah deh, biar aku aja nih yang hilang dari muka bumi. Bye.
0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, tempat terbaik kamu untuk Pro 2. Dan juga tanaman agave yang merupakan tanaman berdaun tebal berasal dari wilayah beriklim kering. Struktur daunnya dirancang untuk mengurangi penguapan sehingga tanaman tetap mampu bertahan ya saat suhu udara meningkat drastis. Nah, karakter tersebut membuat agave sering dijumpai pada taman bertema gurun maupun taman-taman modern. Daya tarik utamanya terletak pada bentuk roset daunnya yang simetris dan juga tegas. Nah, tampilan tersebut ngasih kesan kuat sekaligus eksotis ya pada area taman. Selain tahan panas, tanaman ini juga mampu menjadi elemen dekoratif yang mencuri perhatian tanpa memerlukan perawatan yang rumit. Itu dia teman berdua beberapa tanaman yang mungkin bisa kamu coba tanam di musim-musim panas dengan cuaca ekstrim. Di musim dengan cuaca panas yang ekstrim kayak sekarang. Gitu ya teman berdua. Yaudah deh, gue sebenernya mau lanjut tanam-tanam dulu di kebun. Enggak sih ya teman berdua. Tapi emang harus pamit dulu. Abis ini masih ada lagu-lagu yang bisa kamu dengerin di Pro 2 tentunya. Sebelum nanti kita juga gabung ke Persatu RRI Padang untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Nomor Pro 2, gue Supri pamit. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

ولتعلموا عدد السنين والحساب.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalam.

kenapa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada kriterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan, berupa

0: berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan menjadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Ustazah Syukriyati SAG dengan bimbingan rohani berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, sesaat lagi kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: apa?
1: Enak ya jadi kamu.
2: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
2: Yang tambah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging, cegah global warming.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, teman Pro 2 sukses bersama timnas Spanyol tak mengubah Luis de la Fuente Eduardo Verdú, penulis buku biografi de la Fuente menilai ia tetap rendah hati dan sabar. Luis de la Fuente memiliki perjalanan panjang sebagai pelatih. Ia mengantar Spanyol juara UEFA Nations League 2023 dan Euro 2024. Prestasinya juga banyak di level usia muda. Salah satunya membawa timnas U19 ke kejuaraan Eropa di tahun 2015, timnas U21 di tahun 2019, dan timnas Spanyol merebut medali perak di Olimpiade Tokyo 2020. Dari Haro Deportivo, de la Fuente melanjutkan karir ke Akademi Athletic Bilbao. Pengalamannya di Bilbao dan Sevilla mempercepat perkembangan karirnya. Di ruang ganti, de la Fuente dikenal sangat menghargai para pemain. Ia selalu mengucapkan kata tolong dan terima kasih jika meminta sesuatu pada pemainnya. Kini de la Fuente siap memimpin timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Ia dikenal tenang dan gemar belajar, menggambarkannya keseriusan menangani tim Spanyol.

Nomor berdua ganda campuran Merah Putih Adnan Maulana dan Indah Sari tampil baik pada pertandingan pembuka turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Kedua tim pelatnas PBSI tersebut mengalahkan wakil Prancis Julien Mayo dan Lea Palermo dalam rubber game di babak pertama. Jalannya pertandingan tersebut berlangsung selama 57 menit di court 2 Istora GBK Senayan, Jakarta. Adnan dan Indah menang atas Mayo dan Lea dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Pasangan Indonesia sempat kalah di game pertama meski mampu bersaing ketat memperebutkan interval. Sayangnya selepas jeda, Adnan dan Indah sering melakukan kesalahan sendiri dan Mayo atau Palermo mampu mengembangkannya dengan pola serangan jauh. Selanjutnya, pada game penentuan, Adnan dan Indah tampil dominan dan tak memberi kesempatan bagi Mayo dan Palermo untuk berkembang. Akhirnya ganda campuran Indonesia Adnan dan Indah mampu memberikan kemenangan pertama untuk Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2 Arina Sabalenka mengatasi perlawanan Naomi Osaka dan melaju ke perempat final French Open 2026. Unggulan pertama, Sabalenka mengalahkan Osaka 7-5, 6-3 dalam laga sengit di lapangan Philippe Cartier Paris. Pertandingan tersebut menjadi sorotan karena mempertemukan dua petenis elit WTA. Laga itu juga menjadi pertandingan tunggal putri sesi malam pertama di Roland Garros dalam 3 tahun terakhir. Osaka sempat membuka pertandingan dengan baik dan memenangi dua game awal. Sabalenka kemudian bangkit setelah mencatat sejumlah pukulan forehand yang efektif. Setelah menyamakan kedudukan, Sabalenka tampil kokoh saat melakukan servis. Ia tidak lagi menghadapi break point hingga pertandingan berakhir. Sabalenka mencatatkan 12 ace dalam memenangi 83% poin servis pertama. Catatan tersebut menjadi performa servis terbaiknya sepanjang turnamen. Usai pertandingan, Osaka mengaku efektivitas variasi permainan lawannya pada pertandingan tersebut. Ia menilai permainan Sabalenka yang lebih efektif menjadi penentu hasil akhir pertandingan. Demikian Info Pro 2 pukul 19.00 malam hari ini.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener-bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya,
1: bener.
0: Adalah perantauan gitu. Siap. Kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh. Yeah, wah, itu Pekumbuh. Yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edi juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau sih.
0: Kalau dari
1: mana yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, kan? Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya. Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke.
1: Iya, lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya. Bisa
1: kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.

0: contoh ke Sarina.
1: Oke.
0: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Mm-hmm. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
1: Mm-hmm, full band.
0: Full band dengan akustik lah.
1: Iya iya iya.
0: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
1: Oke. Okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget deh pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
0: Ya.
1: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
0: Thank you.
1: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
0: Iya.
1: Tapi gimana?
0: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
1: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah, karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih. Enggak ada batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa. Mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
0: Setuju banget.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
0: Wah, seneng banget sih ya.
1: Seneng banget ya.
0: Ada gugupnya juga.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Apa gugupnya itu kenapa?
0: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
1: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
0: Yap.
1: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
0: iya,
1: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
0: Amin.
1: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
0: Aduh, deep banget lagi.
1: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, okay, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, okay, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh. Iya, karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan.
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja Bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah. Mm-hmm. Di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu. Mm-hmm. Untuk bisa terus bersama gitu. Mm-hmm. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan, aku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Ya udah, ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo, setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya,
1: capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar kan?
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, okay, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih, karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu
1: kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, okay, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih?
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih, na-na-na-na-na-na-na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya. Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget di situ.
0: Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke. Okay.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu. Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Jadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari bener. Awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, inget ya?
1: Apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih. Mengendap.
1: Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay.
1: Kata dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya, apa ya, ada sih gitu, apa mau ini jadi penyanyi,
0: oke,
1: okay. Ya udah katanya, ya udah apa nih, ya udah nggak apa-apa, aku support katanya, serius, serius, oh ya udah, langsunglah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya,
0: benar, ya
1: kan? Tinggal mau gimana? Di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya, okay. Om Balianto.
0: Oh ya, gitu. Ya oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: mampuku nih ya. Asik. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lu pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu, tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener, ya. Bener. Jadi selama lo menemukan jalan ya jalanin aja, gas ya, aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Akhirnya rilis gitu kan. Oke. Tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya yang gua denger enak udah gitu.
0: Oh.
1: Gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gua musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi enggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gua dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada enggak?
1: Semampu gua.
0: Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo di
1: dengerin. Pada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi teman ya?
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada. Iya, di channel YouTube Alesan DR.
0: Bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alesan DR.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, makasih sih. Benar. Ya dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh, ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Bener. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa Teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single, atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ini bisa dibilang di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua Teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan just juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton, dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat Teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini, ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu, gue Edi Tama pamit, dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, Sobat Rebecca, Sobat Pro 2. Hai, selamat malam. Yes, ketemu lagi sama aku, Cynthia Zeni, di sini di station yang sama 90,8 yang bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Kita bakal ada di Carito Komunitas dulu, teman Pro 2, berbagi ya sama kamu di sini semuanya. Pokoknya bakal seru-seruan deh, makanya jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Abis ini aku mau spill, mau ada info komunitas terbaru apa sih buat kamu. Nanti ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Masih di 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, we're back. Jadi ada informasi dari komunitas yang terbaru banget yang harus kamu tahu. Ada sebanyak 288,8 kg sampah yang terkumpul dalam aksi dropping point yang digelar di Patra Desa Komunitas Talof atau Tabanan Lovers dan TPS 3R Sadu Kencana di kawasan Kota Tabanan. Kegiatan ini tuh berlangsung selama 3 hari mulai dari hari Jumat sampai Minggu, teman Pro 2. Ini bulan Mei kemarin ya, viral banget ini terbaru. Dan dari perwakilan Patra Desa Agus Sumberdana waktu dikonfirmasi di bulan Mei kemarin juga, total partisipasi warga di kegiatan ini tuh ada 80 orang loh, teman Pro 2. Ingat ya, dropping point ini tuh nama komunitas Tabanan Lovers. Aksi dropping point, jadi nama komunitasnya adalah komunitas Talof, sorry, Tabanan Lovers, teman Pro 2. Dari rincian sampah yang terkumpul ada plastik fleksibel seberat 79,8 kg atau 27,6%, ada residu 43,3 kg atau sekitar 15%, kertas campuran, ada pet kotor, ada buku dan kardus, ada botol kaca juga, ada kaleng, dan sampah lainnya. Waduh, ini keren banget sih. Kegiatan ini sebenarnya tujuannya untuk mensosialisasikan cara dan pentingnya pemilihan sampah anorganik untuk masyarakat. Dan itu model dropping point ini diharapkan bisa ditiru pemerintah desa ataupun pemerintah daerah, karena ini nunjukin pendekatan berbasis data yang penting banget untuk perencanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, ada pemandangan menarik nih di alun-alun Kauman Semarang. Jadi di Semarang itu ada sekumpulan anak muda yang stranger sebenarnya, tapi duduk saling melingkar main domikado tanpa sibuk main gawai, teman Prodo. Ini unik banget ya. Jadi ini tuh komunitas yang terbentuk seadanya di atas rerumputan alun-alun. Ini jadi bikin kayak ada gelak tawa, ada canda tawa yang nyaring. Mereka yang awalnya strangers tapi dipertemukan lewat unggahan sosial media yang ngajak muda-mudi kota Semarang untuk kumpul bareng dan akhirnya saling kenal satu sama lain gitu. Katanya sih salah satu anggotanya bilang, oh, sebenarnya iseng aja sih ngunggah. Kayak kamu pernah nggak sih lihat postingan di TikTok atau di Instagram kayak buat ciwi-ciwi atau buat cowok-cowok kita ngumpul main bareng yuk gitu. Nah itu ternyata ada juga di Semarang dan benar-benar rame yang datang teman Pro 2. Jadi aturan dalam komunitas yang belum ada namanya ini perkumpulan yang emang accidentally ini diminta untuk nggak pakai handphone selama bermain gitu. Aduh seru banget. Di Padang ada nggak ya? Ada, cuman kayaknya kita belum kebagian untuk ikutan nggak sih teman Pro 2. Next kita cari infonya dan kita ikutan nggak sih?

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prodi FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodi. Hai, hai, hai. Welcome back to our Kop Stang, Kopi Setengah, teman-teman Prodi. Nah, kita bakal balik lagi seseruan bareng kamu di station ini. Karena ini hari Kamis, sebenarnya kita harusnya bahas yang mistis-mistis. Mistis-mistis ya, teman-teman Prodi. Atau horor. Tapi ya, aku lagi agak parnoan. Gara-gara tuh belakangan juga banyak banget gak sih teman Pro 2 rumor-rumor yang beredar. Ada pocong begal gitu-gitu, pocica begal, aku takut banget. Dan itu meminta kita untuk waspada dan hati-hati banget gak sih teman Pro 2, untuk selalu apa namanya waspada dimanapun kita berada dan tetap mengutamakan keselamatan. Karena aduh, makin kesini tuh makin menyeramkan ya. Udah gitu kita juga nggak tahu lagi gimana modus yang akan muncul dan bermunculan yang selalu bikin kita tuh kaget dan kayaknya waduh ini gimana ya, ini beneran gitu ya, bikin bingung sendiri gitu loh teman Pro 2. Sometimes itu yang bikin kita kayak ngerasa nggak safe, bahkan di rumah sendiri yang penuh kenyamanan harusnya ya, tapi justru bikin kita ketakutan gitu. Tapi nih teman Pro 2, menurut kamu ya, kamu lebih nyaman ditinggal sendiri atau kayak sendirian di rumah, atau memang minimal ada salah satu anggota keluarga deh yang bareng-bareng sama kamu dan nemenin kamu gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya lebih nyaman sendiri di rumah sebenarnya. Cuman tipikal kayak aku tuh selalu pengen ada yang nemenin. Jadi jarang sih yang aku sendiri banget di rumah gitu, jarang, bahkan mungkin gak pernah, karena selalu ada temennya, ada pokoknya ada sanak saudara gitu, karena rumahku posisinya ramean gitu loh teman berdua. Nah kalau kamu gimana? Boleh banget dong share di 08 11 66 55 908 atau di 07 5 1 2 7 4 8 2, boleh banget yang pengen nelpon, pengen sharing-sharing, atau di WhatsApp-nya kita. Tadi udah aku spill ya WhatsApp-nya. Di Instagram juga boleh banget ya, terari_pro2padang. Kita bakal ngobrolin ini kira-kira sampai jam 11. Intinya bakal seru banget, bakal fun banget. Jadi kamu jangan lupa dengerin aku terus. Bisa dengerin di streaming rari.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar. Dan di frekuensi terhasil kita 90.8 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu lagu Risalah Hati dari Yura Yunita featuring sama Dewa 19.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Produa FM, teman terbaik aku, teman Produa. Okay, kita balik lagi di Cops Tank edisi malam hari ini. Dan agak dingin banget ya. Di ruangan ini teman Produa, kayaknya AC-nya dingin banget nih. Aku turunin dulu ya teman Produa. Kok turunin? Naikin dulu suhunya. Kalau diturunin makin menggigil nih badan teman Produa. Tapi kalau ngobrolin soal pendingin ruangan, suka berasa parno gitu gak sih kalau tiba-tiba suhu di ruangan tuh tiba-tiba dingin padahal gak pakai pendingin ruangan. Nah coba kira-kira ada apaan tuh teman Produa. Aku tuh sering banget paranoid kalau misalnya lagi sendiri di rumah, kayak berasa tiba-tiba keran hidup sendiri, atau pintu tiba-tiba ada yang ketok, atau tiba-tiba jendela kebuka sendiri. Padahal sebenarnya hal itu gak terjadi gitu. Tiba-tiba tuh kepikiran aja di kepala ini, fake-fake skenario yang bikin kita tuh kayak what's gonna happen next gitu. Itu sebenarnya fake skenario aja kan di otak kita yang kayaknya tuh bikin kita overthinking, padahal tuh belum tentu terjadi dan kayaknya juga gak akan terjadi juga. Kayak apalagi kalau misalnya kamu paranoidnya itu di siang-siang hari yang sangat panas, terik, which is terang banget, tapi tetap aja kepikiran yang aneh-aneh. Kalau kamu pernah ngalamin itu pas sendiri di rumah, kamu gak sendirian. Banyak banget yang ngalamin hal serupa juga teman Produa. Tapi tadi aku sempat live di TikToknya Produa juga, sempat nyapa-nyapa juga sebentar ya teman Produa. Ada yang bilang nih ternyata apa tuh? Ayo. Ternyata, coba ditebak lagi teman Produa, ternyata apa? Ternyata nih teman Produa ya, banyak yang lebih suka di rumah sendiri. Tapi kalau di rumah nenek, sukanya ramean. Kayaknya kalau emang di rumah nenek, susah gak sih sendiri teman Produa? Kan kita ada nenek di sana, ya kan? Ada oma, ada opa, panggilannya gitu ya, ada saudara sepupu juga. Jadi kalau dibilang di rumah nenek bisa sendiri, aku bakal sedikit terkejut. Wah, nenek kamu kemana? Bisa jadi gitu. Atau neneknya lagi ke pasar kali ya teman Produa. Atau bisa jadi memang disebut rumah nenek karena emang tempat berkumpul bareng. Walaupun mungkin set to say, tapi nenek udah gak ada di dunia lagi gitu. Cuman itu jadi rumah kumpul bareng keluarga ya, ya bisa jadi juga. Tapi ya once again, kalau misalnya udah statusnya kayak gitu, susah gak sih benar-benar sendiri di rumah itu gitu loh. Nah makanya aku pengen banget nih tanya sama kamu dan cerita kamu di, dan boleh di sharing di 0811665908 via WhatsApp atau di 0751274822. Nanti kita balik lagi ya teman Produa. Kamu bisa banget telepon boleh, Instagram juga boleh, dan komen-komen di live TikTok kita juga boleh.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, okay, we're back again di Kopsteng Tonight, teman Pro 2. Aku masih temenin kamu. Gimana? Masih semangat menjalani Kamis malam Jumat ya, teman Pro 2. Kita mau lanjut bahas soal lebih pedean mana kamu sendiri di rumah atau ada yang nemenin, teman Pro 2. Kita balik lagi untuk kamu yang lagi di jalan, bisa banget ya telepon sambil di jalan di 0751274822 via call regular atau di 0811665508. Nah, kalau aku pribadi sih lebih suka, tadi aku udah bilang ya, sebenarnya aku tuh sukanya ramean gitu, karena kalau sendiri tuh suka parnoan sendiri, ada aja yang kayaknya kepikiran, ada aja yang kayaknya tuh tiba-tiba pop up di kepala kita sometimes, dan itu semuanya palsu sebenarnya skenarionya, kayak kita yang bikin diada-adain gitu, padahal belum tentu kejadian, padahal belum tentu kayak gitu, padahal itu belum tentu itu gitu, belum tentu misalnya nih, misalnya kamu kayak parno gitu kan, tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu, nah bisa jadi sebenarnya emang ada orang, bisa jadi emang ada yang lagi ngerjain kamu, kayak adik kamu atau saudara kamu gitu kan. Nah, emang tinggal kita cek dari jendela, misalkan di setelah pintu masuk rumah itu ada jendela ya. Yaudah kamu di dekatnya gitu, kamu lihat itu kira-kira siapa gitu. Nah, kalau misalnya ada orang dari sana, kamu langsung tahu, oh iya benar, ternyata orang yang ketok gitu loh, teman Pro 2. Tapi nih ya, emang sih sometimes and somehow sendirian di rumah itu emang enggak enak karena sepi. Mungkin buat orang-orang yang introvert nyaman banget ya, tapi kalau anak yang ekstro gitu, anak-anak extrovert typically yang emang suka rame atau misalnya di rumah walaupun sendiri tapi tetap harus hidup musik gede-gede pakai speaker. Ya karena emang itu energinya di sana gitu. Kadang kalau sendiri tuh berasa kayak aduh ini sepi banget nih rumah, enggak ada orang ya sama sekali gitu. Jadi buat kamu yang pengen banget nih ditemenin nih sekarang, pengen telepon gitu, boleh banget di 0751274822 atau di 0811665508. Better, which one is better, teman Pro 2? Di rumah sendiri atau posisinya rumahnya lagi rame? Nah, salah satu hal yang aku juga gak suka kalau misalnya ramean di rumah, itu kan kadang ini ya, vibes-nya tuh jadi kayak ricuh, ribut gitu. Jadi kayak apa-apa tuh berasa ya kalau kita lagi pengen chill sebentar sama diri sendiri tuh susah. Karena misalnya pasti kalau lagi ada sepupu

aku ada ponakan kecil-kecil juga yang masih cimit-cimit, masih kecil, masih kayak heboh, masih dunia bermain gitu, dan pasti kadang merasa aduh ganggu banget nih gitu. Sometimes sih, aku gak bilang sering ya, pasti ada waktu-waktu gimana kayaknya aku lagi butuh waktu sendiri, I need a time for myself, leave me alone gitu. Tapi saat yang bersamaan gak bisa, karena posisinya lagi ada event, mungkin lagi ada acara di rumah kamu gitu. Coba di komen-komen ini buat kamu yang lagi tonton aku di live TikTok at RRI underscore Sukro2 Padang, boleh banget komen gimana kamu lebih enakan sendiri di rumah atau ramean. Kalau sendiri di rumah juga benefitnya kayak kalau mau nonton berasa kayak enjoying the vibes banget, enjoying the ini ya skenarionya, alur filmnya, plotnya dari awal sampai akhir, sampai kamu kayaknya berlarut gitu sama skenario di filmnya. Tapi kalau misalnya ramean kayak di sana terdengar suara ini, di situ terdengar suara ini, jadi nggak fokus dengerin audionya, walaupun ada teknologi yang namanya earphone ya, Lumen Pro 2, cuma tetap aja nggak sih kayak ya kalau misalnya suaranya kekencengan kita bakal dengar juga tetap gitu. Alright teman Pro 2, aku masih bisa angkat telepon kamu sampai di jam 12 lagi teman Pro 2 di jam 11, jam 12 sudah one hour music playlist ya, dari jam 11 sampai jam 12. Jadi kita balik lagi ya, kita mau dengerin dulu lagu Rain Dance dari Dev featuring Thames.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. We're back di Kops Tank malam hari ini. Ini yang masih dengerin di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar, teman Pro 2. Kita masih bahas tentang kamu lebih nyaman kayak gimana? Sendirian di rumah kah atau ramean? Ini by the way, aku sambil live di TikTok dan ada yang ngomen nih, teman Pro 2. Ada penelpon. Aku yakin ini Fitro sih yang nelpon, teman Pro 2. Coba angkat dulu ya. Let's go. Let's talk to this person. Hi, malam Fitro. Belum aku angkat ternyata. Halo. Halo Fitro.
1: Halo Kacing.
0: Bukan benar ini Fitro. Apa kabar Fitro?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Okay. Izin ya menyambung si tadi TikTok tadi malah kayak
0: boleh. Let's go.
1: Kalau ini kayak pertama kan aku kalau di rumah sendiri itu, itu aku pernah mendengar suara kaki orang pas ditanya.
0: Ih, serem banget, serem banget.
1: Hanya si ulang mana? Tuh aku coba jalan. Gak ada kayaknya. Yang parahnya ini kejadian di panti ya kak ya. Sekitar jam 12 malam.
0: Benar, oke.
1: Tiba-tiba ada orang di belakang kan kamar kan arah ke rumah maka.
0: Yes.
1: Kebetulan pas aku buat air kecil tuh di arah ventilasi kamar mandi yang di belakang tuh ada yang pukul-pukul tembok pakai batu. Akhirnya aku genggam pakai kaki. Malah makin menjadi.
0: Oke. Berarti Fitro sebenarnya di satu sisi takut sendirian dan lebih suka ramean ya?
1: Kurang lebih seperti ikut kak. Sekarang kan pas ramai aja takut kak, apa ini sendirian kak, karena pernah kejadiannya kak waktu itu mungkin padahal kita di panti ini ramai. Tapi kayak mendengar suara-suara yang tidak enak, yang tidak pantas didengar, malah didengar ya anehnya hari kak. Jam 12 malamku, jam 2 ke atasku kita mendengar kayak orang kayak kalau kecil warna orang kak isya lah itu.
0: Kayak orang nangis gitu ya Fitro.
1: Iya, gak tau mungkin kak Cing pernah mendengar kayak itu ya.
0: Aku alhamdulillahnya belum pernah sih, tapi iya jangan sampai deh.
1: Iya, aku pernah dengar itu.
0: Jangan sampai deh.
1: Kejadiannya itu bulan puasa kan.
0: Oke.
1: Kayak orang nangis. Ini siapa kak, kayak bunyi kayak angka orang flu atau orang ulama merangi kayak orang anu hiburan tuh aku.
0: Oke
1: deh. Seperti itu.
0: Alright, thank you Fitro udah sharing. Fitro mau diputerin lagu apa malam hari ini? Mau salam-salam juga boleh. Hacu bukan?
1: Apa ya kak?
0: Salma banyak ini lagu terbarunya yang aku tahu Hacu sih ya. Coba kita cek Salma punya lagu apa aja. Salma nih ada lagu Sesal, ada lagu Menghargai Kata Rindu, ada Rumah, ada Bahasa Kalbu, ini lagu cover, ada Boleh Juga, ada Berharap Pada Timur, ada Apa Iya. Fitro mau yang mana? Ada Bunga Hati juga?
1: Berharap Pada Timur kak.
0: Oh, Berharap Pada Timur. Bila jalanku bukan dirimu, itu ya? Boleh salam-salam dulu, boleh Fitro silakan. Terima kasih.
1: Sebelumnya ini ada salam titipan dari Marin, ini Kak Icing tadi Marin jalan.
0: Oh ya, salam kembali Marin, titip salam lagi ya buat Marin ya.
1: Mau dia lagi mendengarkan tadi aku jangan mau ke tempat dia aku ke respon, tapi aku tidak dapat izin dari pihak panti. Terjadi apa-apa takut pun terjadinya kan biarlah kayaknya. Nanti aja kayaknya ini aja entah dia yang ke tempat aku entah gimana kan, tapi yang jelas salam Marni kita sampaikan aja dulu. Tapi akhir-akhir ini
0: Kayaknya
1: agak
0: Thank you ya Fitro. Belum, aku terakhir ketemu kayaknya tahun kemarin sama Marin. Nanti sampaiin ya Fitro, makasih.
1: Aku siap untuk semuanya aja
0: Kak. Alright. Iya.
1: Aku mungkin ada juga mau ngajak Marin ke RI, tapi Marinku agak sibuk. Nanti aku cari waktu sama dia. Mudah-mudahan kalau kita cepat ketemu. Kemarin aku hanya bagi, aku sangat suka pak dia, tapi dia tidak bisa itu.
0: Thank you ya Fitro. Ya, selamat malam.
1: Aku sendiri Marin, akhirnya. Ya kalian juga ingin ngobrol di Pogua kayaknya.
0: Iya. Oke. Makasih ya Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Fitro ya teman Pro2, penelpon setia kita. Buat kamu yang masih pengen nelpon buat cerita-cerita lebih nyaman mana sendiri ataupun ramen di rumah, boleh banget di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. We'll be back after this teman Pro2. Kita mau dengerin dulu lagu yang direquest sama Fitro, Berharap Pada Timur, Salma Salsabil. Enjoy.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Ya sayang banget kopstengnya udah harus udahan karena udah mau jam 11 teman Produa. Tapi tenang, kamu bakal ditemenin sama One Hour Music Playlist dari jam 11 sampai jam 12 malam teman Produa. Jadi gak berasa sepi. Ini kan jam-jam rawan ngantuk banget ya, jam-jam kamu kayak overthinking juga. Nah biar overthinkingnya gak sendirian atau gak kesepian, aduh jangan. Maksudnya aku gak menyarankan kamu untuk overthinking di jam segini ya teman Produa. Udah stop overthinking, mendingan kamu berbaring dan istirahat tidur miring. Ya jangan, jangan tidur miring juga. Tidurnya miring ke kanan maksudnya. Boleh ya. Good night teman Produa. Ya have a nice dream, sleep tight. Karena kamu bakal dengerin lagu terus sampai di jam 12 nih teman Produa. Nanti ya kita mau dengerin dulu lagu yang sweet banget dari Gita Gutawa, Sempurna.

0: kalau sini, dekat-dekat. Eh, lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Gali lagi.
4: Dek.
3: Ya.
4: Ade.
3: Apa sih?
4: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
3: Hah? Sikat gigi? Iya sih. Soalnya Ade belum beli yang baru, Bang.
4: Helah, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
3: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
4: Pasti dong.
3: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
4: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Bang gak punya.

0: terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. Satu, dua es batu kamu taruh dalam air di gelas. Satu, dua gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau jalan pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi, sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Zani pamit dari luar dengar kamu, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi, tempat perudua inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rajin.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemahruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Ella Cynthia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat akan membawakan tausiah singkat yang berjudul Jauhilah Gaya Hidup Orang Kafir. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada seluruh makhluk di alam ini, terutama kepada hamba-Nya yang beriman. Maka hendaknya kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya,

Di dalam diri seseorang, keimanan itu dapat berubah-ubah, terkadang meningkat dan terkadang pula merosot. Dengan melakukan amalan salih dan menjalankan perintah Allah, keimanan kita insya Allah bisa meningkat. Dan dengan pelanggaran syariat dan berbuat maksiat, keimanan seseorang itu bisa merosot. Selain nikmat iman, Allah juga memberikan nikmat kepada hambanya, yaitu nikmat Islam. Dan agama Islam merupakan agama yang diridhoi. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya pada surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Perlu kita sadari bahwa karena kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan telah merusak moral kaum muslimin. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mestinya menjadi pegangan telah ditinggalkan oleh sebagian besar saudara kita. Sebagai gantinya, mereka ramai-ramai menghadapkan wajah dan pikirannya kepada orang-orang barat yang pada umumnya mereka adalah orang-orang kafir. Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak, Yahudi dan Nasrani yang dari awal diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan permusuhan kepada Islam, semakin gencar merusak sendi-sendi Islam sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akan akidahnya sendiri. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 120 yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Teman Produa sekalian, dalam realita yang ada, tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kaum muslimin telah mencontoh kehidupan orang-orang kafir. Mereka memasukkan gaya hidup mereka yang rusak dan keropos ke dalam tatanan hidup kaum muslimin yang indah dan damai ini. Dengan propaganda yang bertubi-tubi, mereka tanamkan dogma bahwa ajaran Islam ini sudah kuno, tak layak untuk direalisasikan di zaman modern ini. Allah dengan tegas melarang kita bersikap loyal terhadap orang kafir. Di antara bentuk loyalitas adalah meniru gaya hidup mereka seperti melakukan perayaan Natal, Valentine, dan hari raya lain yang bukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semua itu merupakan tasyabuh terhadap mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Dengan demikian, berloyalitas terhadap orang-orang kafir mencakup gaya hidup mereka dan menyerupai ciri khas mereka, hukumnya adalah haram. Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk merealisasikan pokok-pokok Islam. Di antaranya ialah memberikan loyalitas kepada sesama muslim dan membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Sekian tausiah dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: all over again.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto memuji kualitas menu program makan bergizi gratis MBG yang disajikan saat kunjungannya ke salah satu sekolah. Menurutnya makanan yang disiapkan memiliki cita rasa yang baik dan memenuhi standar yang diharapkan. Presiden mengaku sempat mencicipi langsung menu MBG bersama motivator internasional Tony Robbins. Keduanya makan bersama para siswa di salah satu sekolah yang telah menjalankan program tersebut. Menurut Presiden, makanan yang disajikan memiliki kualitas baik, terutama nasi yang dinilainya pulen dan lezat. Presiden bahkan berkelakar bahwa rasa nasi tersebut tidak kalah dengan yang disajikan di restoran Jepang. Meski demikian, Presiden sempat berseloroh bahwa kualitas makanan tersebut mungkin dipengaruhi informasi mengenai kunjungannya ke lokasi. Kepala negara meminta agar kunjungan serupa ke depan dilakukan tanpa pemberitahuan, terlebih dahulu.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menilai pelemahan rupiah harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencapai target nilai tukar rupiah pada 2027. Saan mengatakan pemerintah telah dan akan terus berupaya mengendalikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia meyakini kementerian dan lembaga terkait terus mengambil langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia mengingatkan pemerintah telah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam kerangka ekonomi makro 2027. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok pada kisaran 16.800 hingga 17.500. Menurutnya, target tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten sejak sekarang. Karena itu, seluruh otoritas terkait perlu mengambil langkah pengendalian secara serius. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melalui Pusat Prestasi Nasional Puspresnas memperkuat tata kelola Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 melalui pengawasan berlapis. Langkah ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas proses seleksi peserta. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan ajang talenta nasional termasuk OSN bukan sekadar ruang kompetisi untuk mencari peserta terbaik. Lebih dari itu, OSN merupakan ruang pembinaan karakter, pengembangan potensi, serta wahana lahirnya generasi muda Indonesia yang kreatif, inovatif, berintegritas dan berdaya saing global. Suharti juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan OSN. Ia mengajak seluruh peserta, pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan pendidikan, pengawas, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah OSN.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat hari Jumat, dan selamat ketemu kembali pagi-pagi udah bareng Gus Pri aja nih ya, teman Pro 2 yang menemani pagi kamu di hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026 ini. Gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan tidur kamu tadi malam nyenyak gitu ya, walaupun di tengah cuaca Kota Padang yang lagi panas, tapi mudah-mudahan cukup normal suhu di dalam kamar kamu karena ada pendingin ruangan mungkin, atau paling nggak kipas atau sirkulasi udara yang baik gitu ya teman Bro 2. Karena tidur yang baik nih teman Bro 2 mudah-mudahan bisa membuat kamu jadi mendapatkan istirahat yang cukup juga, terus bisa produktif dan bisa berprestasi, entah itu di bidang akademis atau di bidang yang lainnya. Kalau di akademis mungkin kamu bisa jadi ikut OSN teman Bro 2, yang tentunya kalau berhasil berprestasi di sini jadi satu kebanggaan juga ya teman Bro 2. Karena itu mungkin banyak yang akhirnya mendaftar ikut OSN. Kita ke informasi ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 ini mengalami peningkatan signifikan ya. Bahkan jumlah pendaftar mencapai 941.692 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, data Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen menunjukkan peserta meningkat 17% dibanding tahun lalu nih, teman Bro 2. Pada 2025 jumlah peserta atau pendaftar tercatat 806.285 peserta. Nah, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menegaskan OSN bukan sekadar kompetisi. Ajang ini juga menjadi sarana pembinaan karakter peserta. Sementara itu nih, nomor 2, Kepala Puspresnas Maria Veronica Iren Hergiono menegaskan tentang pentingnya integritas, penguatan tata kelola dilakukan melalui pengawasan dan mitigasi risiko. Nah, menurutnya, OSN menjadi bagian dari pengembangan talenta murid berkelanjutan, pembinaan dilakukan secara lebih terarah dan juga terukur. Adapun para peserta, ini berasal dari 38 provinsi dan 506 kabupaten kota ya. Selain itu, sekolah Indonesia di luar negeri pada 6 negara juga berpartisipasi. Nah, dengan banyaknya peserta, mudah-mudahan nanti semakin berkualitas kompetisinya dan mendapatkan pemenang yang memang teruji gitu ya, mampu menang di antara banyaknya peserta yang sudah mendaftar atau mampu berdua. Nanti kita update lagi informasi-informasi lainnya di sepada pagi hari ini bareng Gus Pri tentu aja sampai nanti jam 10. Dan jam 10 sampai jam 12 ada Pro 2 Hitlist buat kamu teman Pro 2. Tungguin info-info lainnya, tapi kita ke hiburan beberapa lagu berikut ini dulu teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
4: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Prodo FM, Rekripadang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kita ke informasi berikut ini, teman Prodo 2, kali ini dari PLN yang mengedukasi 50 siswa sekolah dasar mengenai pentingnya menjaga keselamatan listrik. Nah, aksi sosial ini dilakukan oleh unit induk distribusi Jakarta Raya di wilayah Jakarta Selatan. Badan usaha milik negara ini melaporkan pelaksanaan program pembelajaran tersebut pada Kamis 24 Juni 2026. Dan sosialisasi ini bertujuan meminimalkan potensi bahaya penggunaan energi listrik pada area lingkungan rumah tinggal, teman Prodo. Program kepedulian masyarakat bernama Gerakan Mengajar ini merupakan bagian penting dari aksi sosial PLN Peduli. Nah, kegiatan edukatif ini berlangsung secara langsung di Sekolah Dasar Negeri Tegal Parang 03 pagi. Nah, seluruh peserta didik kelas 4 dan 5 diajarkan cara mengidentifikasi berbagai potensi bahaya listrik. Mereka juga mempelajari secara mendalam resiko korsleting akibat penumpukan steker pada stop kontak secara berlebihan. Nah, program edukasi ini turut melibatkan Yayasan Karya Salemba 4 dalam membantu kelancaran proses belajar mengajar. Mahasiswa penerima beasiswa dari Universitas Negeri Jakarta juga ikut mendampingi siswa selama kegiatan edukatif. Nah, melalui program Gerakan Mengajar, PLN terus berkomitmen mendorong pemahaman keselamatan ketenaga listrikan sejak usia dini. Nah, upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang selalu aman juga nyaman.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut, tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia, terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih dengan informasi terupdate di pagi hari ini, Topo Pro 2, kali ini dari KAI, yang mana tingkat okupansi rute Rangkas Bitung menyentuh 161%, sehingga sistem daya listrik aliran atas diperkuat. Dan upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume pelanggan yang terus tumbuh sangat pesat setiap tahun. PT Kereta Api Indonesia, KAI, mencatat jumlah pengguna rute tersebut mencapai 77.552.716 orang sepanjang tahun 2025. Nah, operator kereta merilis data pertumbuhan penumpang tersebut secara resmi pada hari Kamis 4 Juni 2026 di Jakarta, Teman Pro 2. Nah, Direktur Utama KAI, Bobby Rashidin, menjelaskan tingkat kepadatan tinggi ini dipengaruhi keterbatasan sarana serta infrastruktur. Kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA terus dilakukan untuk mempercepat modernisasi pada lintas Rangkas Bitung. Nah, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menambah 11 gardu traksi untuk memperkuat pasokan daya listrik. Penguatan sistem kelistrikan tersebut sangat penting untuk mendukung operasional rangkaian dengan transformasi sebanyak 12 kereta. Selain penguatan sistem kelistrikan, modernisasi persinyalan juga akan dilakukan demi menambah frekuensi perjalanan kereta. Nah, sistem persinyalan blok tertutup yang saat ini digunakan membatasi jumlah pergerakan kereta dalam satu lintasan. Jadi ya, mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan semakin modern nantinya di masa depan dalam waktu yang tidak lama lagi, sehingga juga dampaknya terhadap kenyamanan bagi penumpang kereta api di lintasan tersebut.